0: selain mengenakan pelarasan sempadan sekiranya perlu. Menurut Datuk Seri Atta, langkah pengharmonian itu juga memastikan setiap kredit karbon yang dijana di Sabah mempunyai integriti alam sekitar yang tinggi dan mampu meraih harga premium global serta memberi manfaat ekonomi kekal secara langsung kepada rakyat di negeri ini. Dalam pada itu, beliau menekankan bahawa dasar dan undang-undang semata-mata tidak mencukupi untuk membangunkan pasaran. Sebaliknya, penglibatan aktif agensi negeri, pemaju projek, institusi kewangan, pengesah serta komuniti tempatan amat penting bagi memastikan pasaran karbon negara terus aktif dan mampan. Pelaksanaan rang undang-undang RUU berkaitan Mahkamah Anak Negeri serta pelantikan Ketua Hakim dan Ketua Adat di Sabah dijangka bermula tahun depan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata cadangan pengisian jawatan itu akan dibawa ke mesyuarat Kabinet untuk perkenan jemaah menteri. Langkah itu melibatkan penstrukturan lebih 30 jawatan bagi melaksanakan RUU tersebut yang diluluskan Dewan Undangan Negeri Sabah beberapa bulan lalu.
1: Kita akan melaksanakan pelantikan Ketua Hakim Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Adat, dan kemudian beberapa jawatan yang lain termasuk Ketua Hakim Daerah Adat, yang mana keseluruhan struktur permulaannya lebih 30. Dan ini untuk melaksanakan RUU yang telah diluluskan.
0: Datuk Arifin ditemui selepas menerima kunjungan hormat jawatan kuasa kehakiman Mahkamah Anak Negeri Sabah. Menurutnya, latihan dan pendedahan kehakiman akan diberikan kepada ketua-ketua adat bagi memperkukuh pelaksanaan reformasi berkenaan. Selain itu, Institut Latihan Mahkamah Anak Negeri di Pinampang akan diperkasa sebagai pusat latihan dan lokasi rasmi mahkamah. Kebajikan 10 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM di daerah Ranau terus diberi perhatian menerusi program Peduli Veteran Madani PVM. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata program itu memberi tumpuan kepada kebajikan veteran dan keluarga merangkumi aspek perumahan, kesihatan, pendidikan serta sosioekonomi.
2: Di usia emas ini ada banyak isu-isu yang melibatkan kesihatan. Itu harus kita bantu dan kerajaan ambil tanggungjawab itu. Dan macam tadi disebut, memang bukan sahaja seluruh Sabah tetapi memang di seluruh negara, itu tanggungjawab kita untuk jaga veteran Angkatan Tentera setelah dia berikan khidmat, bukan sahaja tenaga dia tapi malahkan sebahagiannya memberikan nyawa untuk negara.
0: Adli ditemui RTM selepas menyantuni veteran ATM menerusi program PVM di Ranau. Antara sumbangan diberikan termasuk bantuan sara hidup BSH, perubatan dan peralatan pesakit serta baik pulih rumah. Turut disampaikan Kad Veteran dan Pingat Jasa Malaysia PJM. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Kisah kejayaan keusahawanan tempatan terus diangkat menerusi pelancaran buku Zero ke Hero, Kelarai Kraft Perjalanan Perusahaan Sosial yang Berjaya. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Sizer Mandela Malakun berkata penerbitan buku seumpama itu penting untuk memberi inspirasi kepada generasi masa depan selain mengetengahkan peranan perusahaan sosial dan membangunkan komuniti.
4: Kita sangat gembira bahawa ada kisah-kisah seperti ini kita dapat bukukan. Bukan saja kita dapat melihat usahawan wanita yang berjaya, tapi juga social enterprise. Kita sangat gembira bahawa ada social enterprise yang berjaya dan kita ingin mengongsikan kisah ini kepada seluruh dunia.
0: Datuk Sizer ditemui RTM selepas merasmikan pelancaran buku berkenaan di SICC Kota Kinabalu. Buku terbitan UMS itu mengisahkan kejayaan Kelarai Kraft yang diterajui pengasasnya Emily Jenibli dalam memperkasa ekonomi wanita dan mengangkat warisan budaya Sabah. Penghasilan buku itu turut mendapat kerjasama Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS dalam aspek penyelidikan dan pendokumentasian data. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK disaran memperkukuh kerjasama dengan komuniti setempat bagi menambah baik pengurusan dan perkhidmatan bandaraya. Adun dilantik Grace Lee Lime berkata, penglibatan komuniti penting untuk mengenal pasti isu dan keperluan penduduk dengan lebih berkesan. Selain memberi ruang kepada masyarakat serta pengurusan premis menyampaikan cadangan serta terus kepada pihak DBKK. Grace berkata demikian selepas program Jiwa Et Madani, Sembang Santai Komuniti Madani Dun Api-Api dan Likas. Sementara itu, timbalan Ketua Pengarah Sektor Khidmat Pengurusan DBKK, Faradilah Abdul Rani berkata, pihaknya mengalu-alukan program seumpama itu yang memberi peluang kepada masyarakat mengemukakan idea secara terus sekaligus membantu DBKK menilai keperluan kawasan serta menambah baik aspek penyampaian perkhidmatan. Lembaga Industri Getas Sabah LIGS komited memperkasa kemudahan dan bantuan untuk peneroka serta penoreh kontrak di skim penempatan getah Kuala Tomani Tenem. Menurut Timbalan Pengurus Besar Skim LIGS, Alexius Modium, usaha itu penting untuk mengekalkan prestasi pengeluaran lateks. Skim berkenaan merupakan penyumbang kedua terbesar di negeri ini. Beliau berkata antara fokus utama ialah isu geran tanah, kemudahan pinjaman, pembaikan jalan untuk memudahkan urusan jualan hasil getah. Alexius berkata demikian ketika merasmikan program Hari Peneroka dan Penoreh Kontrak Skim Penempatan Getah Kuala Tomani Tenem. Sambutan kali kedua itu diadakan selepas kali terakhir pada 22 tahun lalu. Ditubuhkan pada tahun 1980, skim berkenaan kini membabitkan 149 peneroka dan 188 penoreh kontrak. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah tidak tergesa-gesa laksanakan projek pasaran karbon. Pelaksanaan RUU Mahkamah Anak Negeri bermula tahun depan. Sekian berita tadi disunting Ramhan Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
3: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa. Dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
2: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16. Merekah, Dangmar Eza, komposer, Nabil Syafiq, penulis lirik, Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik, Narcissus Justin Misin.
4: Bibir tersenyum namun hati menangis.
5: Satu hari lagi.

0: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Bersama lagi Clay, kita bersama rakan penyampai kita untuk Dari Sana Sini di Tawau FM. Pagi ini kita ada Wan J. Assalamualaikum Wan J, apa khabar?
2: Waalaikumsalam, selamat pagi juga rakan-rakan di semua tempat, semua stesen.
1: Apa itu ah? Macam semua. Lama macam lama tidak kedengaran suara Wan J ni ke udara.
2: Iya kak? Ya. Udahlah.
3: Bersama Rafiq kali.
1: Wan J di mana ni? Wan J di mana-mana. Dan juga sendakan pagi ini kita ada Masnan. Angkau Totong.
3: Selamat pagi. Wei, sengaja kan? Sengaja kan?
1: Ha, sengaja tu ya.
3: Masnan. Engkau.
4: Sampai sanakan pergi Kota Kinabalu tu dia kasih tahu.
1: Okey, okey. Okey, Keningau kita ada Aida.
5: Ya, assalamualaikum. Selamat pagi semua kawan-kawan.
1: Selamat pagi. Okey, pagi ini Aida. Seperti biasa kita bagi wanita lah dulu kan. Aida dari Keningau FM. Silakan Aida dengan perkongsiannya untuk Dari Sana Sini.
5: Okey, baik. Terima kasih Rafi dan juga Ikhlas di Sabah FM untuk bahan perkongsian dari hari ini edisi Jumaat 25 September 2026. Saya mulakan pagi ini terutamanya berkenaan dengan program yang berlangsung pada hari ini. Okey, untuk hari ini di Keningau FM okey berkenaan dengan program Malam Kesenian Islam Daerah Nabawan 2026 yang akan berlangsung ataupun diadakan pada sebelah petang nanti bermula pukul 5 petang bertempat di Dewan Serbaguna Majlis Daerah Nabawan. Itu untuk perkongsian diari untuk hari ini. Dan untuk perkongsian hujung minggu juga, ini apa yang akan berlangsung pada hari esok berkenaan dengan Karnival Pendidikan Madani Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Keningau bagi tahun 2026 yang dijalankan seawal 7 pagi hingga 5 petang. Diadakan bertempat di Dewan Arcade, Tamu Ground dan juga Pejabat Pendidikan Daerah Keningau. Itu untuk hari esok. Dan juga ini berkenaan dengan jadual kempen Derma Dara yang akan diadakan pada hujung minggu ini. Pada hari esok diadakan bertempat di Tapak Pasar Malam Keningau. Masa bermula dari pukul 8 pagi hingga 1 tengah hari. Dan seterusnya, kempen Derma Dara akan diadakan pada hari Ahad ini, 27 September 2026 yang akan diadakan bertempat di Dewan Terbuka Gereja St. Mary Bingkur. Masa bermula dari pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari. Jadi itu antara bahan perkongsian diari dari Keningau FM pagi ini. Dan untuk seterusnya, kita dengarkan pula bahan perkongsian diari dari Tawau FM bersama dengan rakan kita DJ Wan J. Silakan.
2: Baik, terima kasih DJ Aida di Keningau FM untuk perkongsian di hari sana sini. Dari Tawau FM kita mulakan dengan jadual mingguan kempen Derma Dara Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau. Untuk hari ini, Hospital Tawau akan membuka tabung darah seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Dan juga akan diadakan hari ini kempen Derma Dara di salah sebuah pasar raya di Jalan Kubota Tawau bermula 5 petang hingga 8 malam. Kemudian untuk hujung minggu pula, tabung darah akan menjalankan kempen Derma Darah di SK Desa Subur bermula 8.30 pagi hingga 12 tengah hari. Manakala untuk hari Ahad pula, 27 September, tabung darah Hospital Tawau akan bekerjasama dengan Pertubuhan Belia Tawau untuk menjayakan kempen Derma Darah bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari. Kemudian untuk perkongsian bahan diari yang lain pula, kita ingin kongsikan kepada anda, kalau tadi ada dengarkan kempen Derma Dara di SK Desa Subur, sebenarnya di sana juga akan diadakan Carnival PIBG peringkat SK Desa Subur pada 26 September 2026 hari Sabtu bermula 8 pagi bertempat di Sekolah Kebangsaan Desa Subur Tawau. Dan seterusnya juga akan turut diadakan esok adalah hari kedua sambutan Jubli Perak Sekolah Kebangsaan Melodi Tawau sepadan dengan 25 tahun pertubuhan sekolah berkenaan, diadakan di Dewan Datuk Losufoy SK Kampung Titingan hari Sabtu bermula 8 pagi. Dan yang terakhir perkongsian dari sana sini dari Tawau adalah berkenaan dengan program pembersihan mega seluruh negara peringkat daerah Tawau bersepadan dengan Hari Cuci Malaysia ataupun World Cleanup Day 2026. 26 akan diadakan di PPR Balung Tawau pada esok 26 September 2026 bermula 7 pagi dan dijangkakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Syed Ahmad Syed Abbas, Ahli Dewan Undangan Negeri N67 Balung. Itu dia perkongsian dari sana sini dari Tawau. Seterusnya kita terbang ke Sandakan bersama-sama dengan rakan kita Maznan untuk berkongsikan bahan di hari dari sana. Silakan Maznan.
4: Terima kasih Wan J. Ada catatan khusus untuk hari ini, tapi ujung minggu nanti ada beberapa catatan yang ingin dikongsikan, di mana yang pertamanya Jabatan Tanah dan Ukur Sanakan akan mengadakan Program National Identification Correction NIC untuk pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah di Dewan Masyarakat Sanakan selama 2 hari pada 26 dan 27 September bermula 8 pagi hingga 5 petang. Okey, itu satu. Dan juga pada hari esok akan diadakan Program Kesihatan Persatuan Bidan Kampung Tradisional Sabah bertempat di Dewan PPR Batu Sapi bermula 7 pagi dan dijangka berakhir pada pukul 1 tengah hari. Program Cuci ataupun Program Hari Cuci Malaysia juga akan diadakan pada hari esok bertempat di Piazza Harbour Square Bandara Sanakan bermula 6.30 pagi. Dan akhir sekali kita ke Beluran, di mana pada hari Sabtu juga pada hari esok akan diadakan Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat sempena sambutan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera peringkat daerah Beluran bertempat di Tapak Tamu Pekan Beluran bermula pukul 6 pagi. Baik, itu yang dapat dikongsikan hari ini. Dari sana akan kita terus bersama dengan rakan kita IR di Sabah FM. Silakan.
3: Terima kasih. Okay, untuk Sabah FM ada 3 perkongsian. Kita mulakan pukul 8.30 pagi yang baru saja bermula, yang mana Majlis Penyerahan Tabung Pendidikan Negeri Sabah berlangsung di Menara Kinabalu yang turut dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif. Dan seterusnya pukul 3 petang, perasmian Program Kerjaya Industri Sabah KIS 2026 berlangsung di salah sebuah pasaraya terkenal di Kota Kinabalu yang turut dijangka akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Iwan Benedict Timbalan Ketua Menteri 3. Dan pukul 7 malam nanti, Raptai Penuh Kelas 2026 iaitu akan berlangsung di JKKN. Dan jangan lupa program ini akan berlangsung pada hari esok, iaitu 26 September hari Sabtu pukul 8.30 malam.
1: Ya, itu dia perkongsian daripada rakan kita dari Tau FM, Sedangkan FM dan juga Keningau serta Sabah FM. Perkongsian dari sana sini hari ini sampai hujung minggu meriah sangat. Itulah apa yang berlangsung di Sabah ni kan.
3: Terima kasih semua kawan-kawan.
4: Jumpa lagi.
3: Terima kasih.
2: Bye-bye. Selamat tugas. Bye-bye.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Ezzah, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.
3: Info Traffic di Segar Sabah FM.
4: Baik, perkongsian info trafik untuk anda Rafi kongsikan pagi ini. Sudah pun 8.46 minit pagi, kita bermula dari laluan Kepayan Lido Jalan Kostel, mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit masa pembanduan anda menerusi aplikasi West pagi ini. Dan kepada anda yang menggunakan jalan dari Tanjung Aru lintas menuju ke Jalan Mat Saleh, lebih kurang dilaporkan masa pembanduan anda 3 hingga ke 5 minit juga. Dan kepada anda yang menggunakan Jalan Luyang Damai, Jalan Kostel

0: Bandaraya Kota Kinabalu mengambil masa sekitar 3 hingga ke 5 minit dan seterusnya. Rafiq kongsikan juga dari laluan Menggatal menuju ke pusat bandaraya Kota Kinabalu 5 hingga ke 6 minit. Hati-hati memandu ketika ini. Dan seterusnya yang terakhir, Rafiq kongsikan juga dari Bulatan Beringis Tuaran menuju ke Inanam dan juga menuju ke Hospital Tuaran pagi ini. Lebih kurang masa pemanduan anda 6 hingga ke 8 minit. Hati-hati memandu. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM. Baguslah.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat.

0: Jangan biar rumah Anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM, bagus bang.

Kekal Komited Pertahan Kestabilan Negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan orde baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
1: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses membentukkan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahankan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antara parti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional.
1: Ya, alhamdulillah. Dan kita nampak komitmen daripada semua parti komponen, tak kira lah apa yang disebut dalam perhimpunan dan sebagainya. Yalah. Tapi alhamdulillah, setakat ni saya sendiri pun bukanlah nak kata terkejut, tapi saya pun bersyukurlah bila kita ada kestabilan politik dekat federal ni. Maksudnya pelabur dia akan lihat dua benda. Satu, kestabilan politik. Dua, kestabilan dasar. Jadi dia bukan satu perkara yang bersifat dendam, bukan. Dia bukan satu perkara yang bersifat peribadi terhadap susuk tubuh, batang tubuh seorang bernama Datuk Seri Najib. Jadi dia bukan personal. Datuk Seri Anwar pun banyak kali dalam parlimen, luar parlimen, dah berkata bahawa dia tidak ada apa-apa motif dendam. Tapi ini adalah rule of law.
0: Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
1: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memperhebat usaha membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Beliau berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
2: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkin pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan serta pelaburan tidak menjejaskan kepentingan peniaga kecil, mikro dan sederhana PKS di Malaysia. Katanya perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan Duhala bersama Premier Li Qiang.
2: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 60 juta ringgit potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana halal serta koperasi pada pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 sehingga Ahad ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata sasaran itu meningkat berbanding 30 juta ringgit tahun lepas.
3: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup pentinglah, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion KUSKOP kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah 60 juta ringgit. Ini sasaran kita.
0: Steven Sim. Berita seterusnya, program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau HALSTEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Situasi jerebu, sebanyak 4 kawasan masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, setakat pukul 8.30 pagi tadi, kesemuanya di Sarawak melibatkan IPD Serian, Samarahan, Kuching dan Seri Aman. Manakala 61 kawasan mencatatkan bacaan tahap sederhana termasuk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas secara percuma bersempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus Yang Berhad, Syahrul Azmir Ahmad Zaki berkata sebanyak 95 bas disediakan secara ulang-alik bertujuan memudahkan pergerakan pengunjung selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1 KLIA Terminal 2, Hub Bus Mitsui KLIA serta The Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Ensteg. Luar negara, Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takro lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari ini. Squash, Aira Azman, S. Sivasanggari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk beregu lelaki Aaron Chia, T. Kai Wun dan Goh Zefei Nur Izzuddin Romsani serta beregu wanita Politan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melompol pada pukul 2 petang. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertembungan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho berkata barisan pemain Bangladesh memiliki corak permainan yang agresif serta persefahaman mantap. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurul Zahira Razi dalam ulasan berita. Kebebasan bersuara dan berkarya adalah satu hak dalam sebuah negara yang demokrasi. Ia merupakan ruang untuk rakyat bertanya, mengkritik dan berkongsi pandangan, termasuk perkara yang sensitif. Namun persoalan lebih besar, sejauh mana kebebasan bersuara dan kebebasan berkarya boleh digunakan tanpa menghakis nilai yang menjadi asas kehidupan bersama. Baru-baru ini timbul satu lagi kontroversi yang menyentuh sensitiviti asas negara. Ini bukan soal mahu menyekat seni, bukan juga soal mahu menjadikan rukun negara sebagai sesuatu yang tidak boleh disentuh langsung. Tetapi kalau semua perkara boleh diselindungkan atas nama seni, maka apa yang tinggal daripada perkataan tanggungjawab? Hakikatnya, masyarakat demokrasi memang memerlukan ruang untuk bersama. Kita perlukan rakyat, penulis dan seniman yang berani. Karya yang berani mempersoal dan mengkritik. Sungguh pun begitu, berani tidak semestinya biadab, sinis tidak semestinya menghina. Itulah beza antara karya yang mencabar pemikiran dengan karya yang sekadar mahu mencetuskan kontroversi. Kalau tujuan seni untuk membuat kita berfikir, maka tinggalkan penonton atau pembaca dengan persoalan, bukan dengan kebencian. Kalau tujuan sindiran ialah membetulkan sesuatu yang salah, biarlah kiasan itu membuka mata, bukan membakar emosi. Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Agu Dagang sendiri menegaskan bahawa kebebasan bersuara dan berkarya tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mempelikir, mencetuskan provokasi atau menggugat keharmonian masyarakat. Mesejnya jelas, kita tidak diminta untuk berhenti bersuara. Kita diminta belajar bertanggungjawab ketika bersuara. Dan kalau benar kita mahu menggunakan kebebasan bersuara, gunakanlah untuk bercakap tentang kelemahan, ketidakadilan, rasuah, salah guna kuasa atau apa sahaja yang perlu diperbaiki. Kritiklah dasar, tegurlah pemimpin dan masyarakat. Tetapi dalam masa yang sama, fahamilah mengapa ada simbol dan nilai tertentu yang mempunyai kedudukan istimewa dalam kehidupan sesebuah negara. Sebab apabila ia disentuh, reaksi masyarakat tidak boleh dilihat hanya sebagai reaksi terhadap sebuah luahan atau karya seni. Ada dimensi yang lebih luas menjangkaui soal identiti, perpaduan dan rasa hormat terhadap negara. Pada masa yang sama, kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai menggunakan alasan menjaga perpaduan untuk menutup semua ruang kritikan. Kerana perpaduan bukan bermaksud semua orang mesti diam. Perpaduan bermaksud kita boleh berbeza tanpa bermusuh. Kita boleh tidak bersetuju tanpa menghina. Kita boleh mengkritik tanpa membenci. Dan kita boleh berkarya tanpa hilang rasa hormat. Realitinya berapa ramai pula yang benar-benar memahami ideologi kebangsaan yang sedang dipertahankan? Ironinya, kita mungkin berhujah tentang rukun negara tanpa menghayati prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Kita bercakap tentang kesopanan dan kesusilaan, tetapi bahasa kita di media sosial penuh dengan caci maki. Kita berbahas tentang keluhuran undang-undang, tetapi kita mahu menghukum seseorang sebelum proses undang-undang selesai. Kita berbicara tentang perpaduan, tetapi kontroversi kecil pun mampu membuatkan kita berpecah. Jadi janganlah memilih antara kebebasan dan perpaduan. Kita perlukan kedua-duanya. Kebebasan tanpa tanggungjawab boleh melukakan. Perpaduan tanpa kebebasan pula boleh membisukan. Dan garis halus yang menyatukan kedua-duanya adalah kematangan. Kerana kalau setiap kontroversi kita jawab dengan larangan, masyarakat tidak belajar berfikir. Tetapi kalau setiap perkara kita benarkan atas nama kebebasan, masyarakat juga tidak belajar bertanggungjawab. Maka kontroversi ini sepatutnya menjadi peluang untuk kita bertanya sesuatu yang lebih besar. Apakah jenis masyarakat yang kita mahu bina? Masyarakat yang takut bersuara? Atau masyarakat yang bebas menghina atas nama kebebasan? Tentu kedua-duanya tidak.
Yang kita mahu ialah masyarakat yang cukup bebas untuk bersuara dan cukup matang untuk tahu bila suara itu perlu disertai tanggungjawab. Dan kebebasan yang matang juga memerlukan kebijaksanaan untuk mengetahui batas. Akhirnya, kita perlu ingat satu perkara. Kita tidak boleh menolak hakikat bahawa kita hidup dalam sebuah negara yang masyarakatnya berbeza kaum, agama, budaya dan ideologi politik. Kita mungkin tidak mampu mengawal apa yang orang lain fikirkan, tetapi kita masih mampu memilih bagaimana kita bersuara. Dan disitulah letaknya kematangan sebuah bangsa. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Amy Nora Aliza Adnan.

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Baik, segar lebih menyegarkan kembali semua Rafi dan juga Iklim pagi ini. Lama kita perhatikan sebab kita memberi lalu untuk ulasan berita lagi sebenarnya untuk setiap Jumaat sebenarnya kan.
2: Ya, betul. Okey, dan seperti biasa di jam yang terakhir ni kita ada ini.
1: Kita ada ini, ruangan ini.
2: Gegar Segar Sabah FM.
1: Dan inilah yang memasak anda untuk mengundi lagu Gegar Segar yang kita pertaruhkan dua buah lagu dari kumpulan Slam.
2: Ya, kumpulan Slam. Jadi lagu yang kita pilih untuk hari ini adalah lagu yang bertajuk.
1: Yang bertajuk Manisnya Rindu.

0: Gegar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah, gunakan My Invoice e-POS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut, layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Yo! Awal pagi layan

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu? Rafiq.
2: Okey.
1: Saya yang mau kasih tahu.
2: Ini lain macam ah. Sebenarnya saya ada dua orang lagi ni, tapi nantilah saya akan munculkan dua orang, tapi saya bagi kau dululah.
1: Saya mau kasih tahu. Okay. Saya ni mau kurus tapi saya malas mau bersenam.
2: Oh, kau jenis yang macam inilah malas mau bersenam kan?
1: Ya.
2: Tapi kau suka tengok movie, suka tengok membaca novel semua kan?
1: Iya, suka.
2: Okey, saya cadangkan kau tengok drama ataupun movie yang seram.
1: Itu memang kesukaan saya juga tu.
2: Kerana movie seram ni selama 90 minit, kau menonton movie seram ni kan, boleh membakar sebanyak 113 kalori.
1: Wow.
2: Kau bayangkan.
1: Wow.
2: Bersamaan dengan 30 minit berjalan.
1: Okay.
2: Sebab waktu kau tengok drama ataupun tayangan seram tu kan, kau kan rasa macam gelisah, macam yang tidak sabar, macam takut kan.
1: Yeah.
2: Jadi pergerakan badan tu banyak. Pejap-pejap melompat di kerusi. Pernah okay. Begitu kah?
1: Okey, kalau begitu bermula hari ini saya akan cuba untuk menonton tayangan film seram.
2: Jangan pula tertandang lakimu nanti.
3: Oh, baru saya tahu. Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
4: Dah bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
5: Anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
6: Bibir tersenyum namun hati menangis.
7: Satu hari lagi.

0: Dan pastinya lebih menyegarkan buat semua.
1: Baik, terima kasih untuk kamu yang terus sejalan Sabah FM sampailah ke jam sekarang ini, kan Rafiq?
2: Ya, sudah pun 9.37 minit pagi. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik, frekuensi ya. Sabah FM. Tidak lupa juga anda yang mendengarkan menerusi saluran decoder MyFreeView di saluran 707.
1: Okay, sebelum kita umumkan lagu yang menang daripada Slam, kita mau dulu sentuh mengenai IPO, sebab kita tidak sentuh sangat mengenai IPO hari ini, kan?
2: Kita cuba kongsikan menerusi laman sesawang eqms.doe.gov.my bagaimana perkembangan indeks pencemaran udara ketika ini di Sabah dan kita khususkan di Kota Kinabalu dahulu.
1: Kalau di Kota Kinabalu, sekitar UMS sekarang ini 72 IPO, bacaan IPO.
2: Ini Stesen Politeknik.
1: Dia masih dalam keadaan sederhana. Kalau lihat daripada jauh kan, masih lagi kabur-kabur ya. Jadi masih lagi untuk yang sensitif tu, masih lagi tidak digalakkan untuk buat aktiviti luar lah.
2: Tapi apapun, ini berasa pulih. Di bawah 100 ni kira sederhana. Jadi kita dalam keadaan berasa pulih lah kan. InsyaAllah dia akan hilang lah, jangan lagi naik kan. Dan kita kongsikan juga ramalan cuaca sebelah pagi tadi, pukul 6 lebih tadi, yang mana tawau ramalan di Jerebu juga. Jadi setakat ini berkurang lah kan, harap-harap dapatlah berkurang dari tidaklah meningkat lagi Jerebu ini di Sabah ni.
1: Teruskan jaga alam sekitar kita. Dan juga kita ingin war-warkan untuk warga RTM yang sekarang ini sedang dengar Sabah FM. Jika anda layak untuk menderma darah, datanglah ke Masjid At-Taqwa RTM, sebab mereka membuka untuk slot kempen derma darah bergerak, iaitu pukul 9 pagi tadi sudah pun bermula sampailah pukul 3 petang.
2: Ya, di Masjid At-Taqwa RTM. Bukan saja warga RTM, anda yang berdekatan pun boleh hadir.
1: Ya, hari ini ada sembahyang Jumaat kan?
2: Ya, solat Jumaat. Jadi boleh datang awal, kita derma darah dulu, lepas tu terus ke solat Jumaat nanti kan?
1: Ya, sampai pukul 3 juga tu ya.
2: Betul.
1: Okey, jadi tiba masanya untuk kita umumkan lagu.
2: Belum lagi, sebentar saja lagi.
1: Belum lagi.
2: Kau tenang dulu.
1: Tenang lagi. Mau cakap lagi lepas ni. 9.40 sudah ni, baiklah.
2: Okay, kita dengar dulu lagu ini sampai FM.
1: Bagus, bah.

Fikir dahulu sebelum bertindak. Buli fizikal, menolak, menumbuk, menendang bukan cara untuk tunjuk kuat. Luka di badan boleh sembuh, tapi luka di hati mungkin tak pernah pulih. Jadilah pelindung, bukan pembuli.

0: Layan Sabah FM, segar lebih menyegarkan.
1: Segar lebih menyegarkan dalam Isnin hingga Jumaat. Rafi dan juga Ikhli. Ini baru betul, Kleh. Ini kita mau tutup sudah nih.
2: Mau tutup sudah lah. Mau tutup kedai sudah lah nih.
1: Sabar kau.
2: Okey. Kita mau

0: atas kelas ke-16 ini termasuklah Damar Eza dengan lagunya Mawar Mereka.
1: Yeah.
0: Kita ada Kehira Bahagia Tanpamu, Maximus Semarakan Harapan.
1: Maximus
0: Semarakan Harapan. Lagu Lumangat Okudika nyanyian asal Renald Guntabit. Renald tidak dapat hadir pada malam esok dan akan diganti oleh Feli Stacy Paimin ataupun Cici.
1: Tapi nampak daripada perkongsian di Facebook kan, bagus juga Renald. Dia datang juga masa apa ni, Raptai.
0: Bagi sokongan. Dan banyak lagi artis-artis yang akan membuat persembahan pada malam tersebut. Dan siapa akan merangkul anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 ini, dan komposer terbaik, penyanyi terbaik, semuanya kita nantikan pada esok malam pukul 8.30 minit malam. Okay?
1: Kita jumpa di sana.
0: Anda boleh hadir juga untuk memberi sokongan padu artis-artis tempatan kita di Sabah ni.
1: Betul.
0: Kan, kalau tidak tahu bagaimana tu, hari ini ada juga ada pesta buku di SICC. Anda boleh hadir untuk beli buku dan bacalah buku. Sehari 5 minit pun okey dan sehari selembar pun okey. Yang penting baca buku.
1: Betul.
0: Okey, lagu Gegar Segar yang menang hari ini, Claire.
1: Kembali Terjalin daripada Slam.
0: Terima kasih kepada anda yang mengundi lagu Kembali... Kembali apa?
1: Kembali Merindu.
0: Kembali Menjalin.
1: Kembali Terjalin. Tunggu sekejap.
0: Kembali
1: saya
0: Merindu.
1: Merindu kah?
0: Ya, Kembali Merindu.
1: Apa yang saya baca tadi? Sekejap. Cek balik.
0: Kembali Merindu.
1: Kembali... Saya yang salah post di Facebook. Kembali Merindu ya.
0: Nah, dorang salah undi jaga.
1: Tapi dorang tahu lagu Slam.
0: Tidak apalah kan. Jumat ni kita ikas-ikaskanlah ikhlas tu.
1: Aduh, tapi itu yang paling tinggi pula.
0: Iya. Tidak apalah, kita ikhlaskanlah niat ikhlas tadi Kembali Terjalin tu kan. Sebenarnya Kembali Merindu dan juga ditentang dengan lagunya Slam, Manisnya Rindu.
1: Iya, okey, yang dengar Gegar Segar awal-awal tadi tu dorang tahu sudah. Jadi terima kasih yang mengundi. Semua yang mengundi tu hari Isnin hingga Jumaat, kami ada Gegar Segar pukul 9 selepas utama 9 pagi. Dan jangan lupa ikuti Facebook rasmi Sabah FM.
0: Betul, selepas ini rakan penyampai seterusnya akan bersama anda dalam ekspresi inspirasiku. Jaga diri anda. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.
1: Bye-bye.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan Sabah FM Bagus.

0: bagus banget.
1: Bersama DJ Dalin dalam Ekspresi Inspirasiku.
2: Okay, baik, selamat pagi dan juga salam pertemuan di Ekspresi Inspirasiku bertemankan Sadalin untuk pagi ini 10 hingga jam 2 petang nanti. Terima kasih juga untuk rakan setugas DJ Claire dan juga Rafiq bersama dengan anda menemani seawal jam 6 pagi tadi untuk berkongsikan dan menghiburkan anda sepanjang hari ini daripada awal pagi anda perjalanan ke tempat kerja masing-masing dan seterusnya akan disambung oleh Dalin hingga jam 2 petang nanti. Harapkan anda juga hari ini sehat dan juga ceria selalu dengan tugasan anda hari Jumaat, hari yang dinanti-nantikan selalu. Lalu ada yang balik kampung apabila tibanya hujung minggu. Dan juga kita harapkan anda juga terus setia dengan kami di mana juga anda berada dengan frekuensi masing-masing, termasuk juga melalui RTM Klik. Dan nanti nanti kita akan live juga di TikTok My Sabah FM, okay? Kalau ada nanti tu, ada lah di sana tu. Kalau tidak tu, mungkin esok. Tapi kan juga hari ini kita ada pelbagai juga perkongsian dan juga pastinya hiburan lagu untuk anda. Semoga menceriakan hari anda berteman kan kami di Sabah FM. Bagus Sabah Bahagia, Dayang Nur Faiz.

0: takut.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16. Merekah Dangmar Ezzah, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
3: Bibir tersenyum namun hati menangis.
4: Satu hari lagi.

0: kekasihku. Kami melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Okay, baik, ekspresi inspirasi untuk edisi kita hari ini 25 September 2026. Terima kasih kepada anda yang terus dengar kami di Sabah FM 10:11 pagi ketika ini, dan juga pastinya nanti 10:30 pagi kita ada tetamu bersama dengan Dalin Di Konti untuk berkongsikan berkenaan dengan topik pada hari ini ataupun perkara yang boleh kita kongsikan berkenaan dengan sesuatu. Nanti kita kongsikan bersama dengan anda. Jika boleh ikuti kami live di Facebook Sabah FM, juga boleh ikuti di sana dan dengar kami di RTM Klik dan juga melalui frekuensi di tempat masing-masing. Terima kasih yang menghantarkan ucapan anda dan juga pastinya ramai yang telah menghantarkan menu playlist kita seawalnya untuk pagi ini. Mengharapkan anda juga terus setia mendengar kami di Sabah FM walau di mana jua anda berada, dan juga diharapkan anda terus sihat-sihat hari ini. Dalam perjalanan ke mana pun, berhati-hati selalu. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Di baginda untuk anda suka sama kamu di Sabah FM. Bagus bah.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Ezzah, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.
3: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
4: Ekspresi, hashtag inspirasiku, selalu bersama kamu.
5: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
6: Okey, baik, ekspresi inspirasiku. Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM 10.21 minit pagi ketika ini. Dan juga terima kasih Alin Raymond, Alice Raymond di Kuching, Sarawak. Salam Jumaat serta selamat berkonti di Jidalin. Apa khabar kita tiap kami? Baik, sihat jatuh. Macam biasa jua. Okey, semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Dan untuk menu playlist hari ini daripada Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Untuk hiburan bersama rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Terima kasih untuk Alice Jauh Nun di Sarawak. Dan juga daripada Arne, okay, selamat bertugas untuk hari ini. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Dan ceria-ceria selalu. Arne hadir dari Sembulan untuk tema hari ini lagu bebas. Ane request lagu dari Zarul, Umbrella, tajuk Ramalanku Benar Belaka. Okey, terima kasih di Jidalin Layan Sabah FM. Bagus bah. Untuk anda terus lagi menghantarkan dan bantu Dalin untuk susun menu playlist kita hari ini dengan tema hari Jumaat adalah lagu bebas. Maksudnya adakah lagu berkumpulan, lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi lelaki ataupun lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Itu adalah terpulang kepada anda dan siapa cepat dia dapat untuk kita susunkan lagu untuk kita dengar nanti di penghujung siaran kita di Ekspresi berjam 1 hingga jam 2 petang. Okey, dan kita terus berhubung dengan lagu ini, Tak Kisah Alan dan juga duit bersama dengan Ira Kazar.

0: Okey, baik, seperti yang saya janjikan, Sembang Ekspresi 10.30 minit pagi kita ada tetamu bersama dengan Darlene Dekonti ketika ini. Boleh juga saksikan di live Facebook Sabah FM untuk hari ini bersama dengan Puan Miss Elias Emiliana binti Dahun, iaitu adik guru Craft Sulaman Linangkit, dengan tajuk yang ingin kita kongsikan dengan pendengar kita ya Puan, iaitu pemuliharaan dan pemeliharaan seni warisan tekstil Sabah Sulaman Linangkit. Jadi mungkin boleh ya Puan Miss memperkenalkan diri dulu dan ceritakan sedikit sebanyaklah mengenai latar belakang serta penglibatan Puan lah dalam bidang seni tekstil tradisional ini, dan khususnya bagi Sulaman Linangkit ini yang memang cantik, memang terkenal, dan juga sehingga Puan diiktiraf sebagai adik guru craft. Beruntung sehari ini bertemu dengan adik guru craft ini ya. Silakan Puan.
1: Okay. Terima kasih atas peluang yang diberikan. Nama saya Imis Alayus Emiliana binti Dahun. Saya dilahirkan pada 15 Mac 1976 di Kota Kinabalu, Sabah, dan saya merupakan seorang pengusaha serta pewaris seni warisan Sulaman Linangkit. Penglibatan saya dalam bidang Sulaman Linangkit bermula ketika saya berusia 31 tahun.
0: Baik.
1: Kemahiran ini saya warisi daripada ibu saya, dan daripada situlah saya mula mempelajari serta mendalami teknik-teknik tradisional Sulaman Linangkit. Apabila ibu saya dilantik dan oleh Craft Tangan Malaysia sebagai tenaga pengajar Sulaman Linangkit kepada komuniti dan memerlukan peserta, saya menawarkan diri untuk menyertai. Dari situlah minat saya mula berkembang.
0: Dan seterusnya
1: saya terus mendalami kemahiran ini sehingga akhirnya selepas kira-kira 15 tahun penglibatan, saya diberi pengiktirafan sebagai adik guru craft Sulaman Linangkit pada tahun 2022.
0: Wah, ini memang warisan daripada keluarga lah ni kan, daripada nenek sehinggalah kepada Puan. Akan diturunkan kepada yang generasi seterusnya nanti Puan?
1: Ya, saya akan turunkan Sulaman Linangkit ni kepada anak saya lah. Sebagai pelapis saya juga.
0: Ya, betul. Itu semestinya Puan. Sebab perkara ini kalau kita tidak turunkan kepada generasi baru, dia akan pupus dan juga apa tu minat dia tu akan hilang sebenarnya. Ya, kemahiran betul. Pun tiada.
1: Ya, betul.
0: Yang minat tidak dapat jumpa orang yang anu, kita boleh belajar kan?
1: Ya.
0: Itu adalah berharga untuk apa ni keluarga kita juga kan. Khususnya Puan, mungkin boleh ceritakan kepada pendengar kita apakah sebenarnya Sulaman Linangkit ini dan apakah keistimewaan seni tekstil tradisional ini dalam budaya masyarakat Sabah sendiri. Sebab kita tahu saya biasanya dengar Sulaman Linangkit, tapi secara dalamnya saya pun tidak begitu mengetahui sebenarnya Puan. Silakan. Okay.
1: Linangkit ialah seni sulaman tradisional yang mempunyai keunikan corak geometri bersudut dan dihasilkan dengan penuh ketelitian. Sulaman ini menjadi pelengkap kepada busana tradisional masyarakat Dusun Lotut. Bagi saya, Sulaman Linangkit bukan sekadar hiasan. Pada pakaian, ia membawa bersama kemahiran, kreativiti, sejarah dan identiti budaya masyarakat yang telah diwarisi sejak turun-temurun. Apabila kita memelihara Sulaman Linangkit, kita sebenarnya bukan sahaja memelihara satu teknik sulaman, tetapi turut memelihara sebahagian daripada identiti dan warisan budaya Sabah.
0: Okey, baik. Asasnya seperti yang diterangkan tadi, memang dia bukan sekadar sulaman saja kan Puan. Ya. Jadi keunikan Sulaman Linangkit ini dari segi motif, warna, teknik dan juga proses penghasilannya sehingga menjadikannya antara seni warisan tekstil Sabah yang begitu istimewa. Memang cantik. Saya suka ni tengok Sulaman Linangkit ni Puan. Okey, silakan Puan.
1: Okey. Antara keunikan utama Sulaman Linangkit ialah reka coraknya yang bercirikan bentuk geometri, khususnya bentuk segitiga dan segi empat yang disusun dengan penuh ketelitian. Saya menggunakan teknik sulaman tradisional yaitu kiraan telinga atau lubang kain dan petaknya. Teknik ini memerlukan kesabaran, ketelitian dan kemahiran kerana setiap jahitan perlu dilakukan dengan tepat bagi menghasilkan corak yang kemas. Antara corak yang terdapat dalam Sulaman Linangkit ialah piniwatu atau bercantum, linodi atau bersambung, nabur-nabur atau bertabur, olinsausadur atau biji tembikai, kinung kuyung-kuyung, subo dan bininting. bagi setiap jahitan dalam Sulaman Linangkit sebenarnya menyusun sebuah identiti daripada satu jahitan kepada satu jahitan, lahirlah sebuah karya yang membawa bersama kreativiti penyulam dan warisan masyarakatnya.
0: Kalau kita tengok di sini yang sering dijelaskan oleh puan sendiri adalah perlukan kesabaran dan sebagainya. Bagaimana pula dengan minat, puan? Kalau kita sabar tapi minat tu tiada, adakah menjadi juga sulaman kita?
1: Jadi juga itu apa ni yang sulaman linang kita, tapi memerlukan kesabaran juga tu kalau mau menyulam.
0: Ya, sebab kalau kita tengok dia sangat halus kan, puan. Ya, sangat halus. Okey, baik, seterusnya pada satu ketika dulu kan mungkin apakah fungsi dan juga penggunaan sulaman linangkit ni dalam kehidupan serta budaya masyarakat dan bagaimana sebenarnya penggunaannya berkembang pada masa kini kalau kita tengok dari dulu dan kini memang mungkin ada perbezaannya kan, puan?
1: Ya. Pada masa kini penggunaannya masih dikekalkan. Masih dikekalkan dalam pakaian tradisional dan majlis kebudayaan. Pada masa yang sama, seni linangkit juga mempunyai potensi untuk dikembangkan dalam produk tekstil dan reka bentuk yang lebih kontemporari lah. Begitu. Bagi saya, warisan tidak semestinya perlu kekal statik, teknik dan editnya perlu dipelihara, tetapi cara kita perkenalkan dan mengembangkan penggunanya boleh bergerak seiring dengan perubahan zaman.
0: Betul. Jadi pelbagai sebenarnya yang dapat kita pelajari dari semasa ke semasa dia mengikut perkembangan perkembangan semasa kan, puan. Dan kita mengharapkan yang pendengar kita yang juga mendengar ketika ini mungkin berminat selepas ini bolehlah mencari puan sendiri untuk mendalami dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan sulaman linangkit ini. Apapun kita akan sambung lagi selepas ini untuk kita ketahui dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan pemuliharaan dan juga pemuliharaan seni warisan tekstil Sabah sulaman linangkit ini. Nanti kita akan kongsi lagi. Lepas itu kita beribu dulu dengan lagu daripada Aida Jebat. Okay, memerang untuk anda di Sabah FM Bagus Sabah.

0: Sembang Ekspresi.
1: Okay, baik, kita kembali bersama dalam Sembang Ekspresi. Masih lagi untuk tanjuk pemuliharaan dan pemeliharaan seni warisan tekstil Sabah, Sulaman Linangkit, bersama dengan Puan Emis ataupun Elimiana, iaitu adik guru kraf Sulaman Linangkit. Jadi dalam usaha untuk memelihara dan juga memelihara seni warisan Sulaman Linangkit ni, Puan, cabaran utama yang dihadapi khususnya dalam memastikan generasi muda ni berminat untuk mempelajari kemahiran. Kita tahu kan kalau menyulam ini bukannya apa mudah. Ha, sakit tangan pun ada, lenguh badan pun ada. Silakan Puan.
2: Okey. Cabaran dia ialah bagaimana untuk mengenal Sulaman Linangkit dengan cara yang lebih menarik dan dekat dengan generasi masa kini melalui pendidikan bengkel, pendidikan komuniti dan inovasi reka bentuk. Warisan hanya akan terus hidup apabila ada generasi yang mahu mempelajarinya jika ilmu tidak dipindahkan. Sesuatu kemahiran yang diwarisi sejak sekian lama boleh hilang apabila generasi pewarisnya tiada lagi.
1: Gitulah sebenarnya. Kalau tidak diwarisi, dia akan hanya terhenti di sana saja. Tapi sayanglah kan Puan, kalau tidak diteruskan. Nanti kalau di kemudian hari, kalau dia tengok, tengok balik, anak-anak muda yang berminat tu dia tidak peluang sudah untuk mempelajari. Dan seterusnya, sebagai seorang adik guru kraf dan pewaris seni Sulaman Linangkit, apakah usaha yang telah pun dan sedang dilakukan oleh Puan Emis sendiri untuk memastikan kemahiran ini terus diwarisi oleh generasi seterusnya, Puan?
2: Okey. Pada pandangan saya, kraf tangan Malaysia memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha memelihara dan memperkasa seni kraf warisan negara, termasuk seni tekstil tradisional seperti Sulaman Linangkit. Bagi seni warisan, usaha memelihara bukan hanya bermaksud menyimpan atau mendokumentasikan sesuatu hasil kraf. Yang lebih penting ialah memastikan ilmu, kemahiran dan teknik penghasilnya terus diamalkan dan diwariskan. Kraf tangan Malaysia membantu melalui pelbagai usaha pembangunan kraf seperti latihan, pembangunan kemahiran, pemindahan ilmu, promosi, pameran dan pengiktirafan kepada tokoh serta pewaris kraf seperti adik guru kraf. Pengiktirafan ini memberi penghargaan kepada individu yang mempunyai kepakaran tinggi dan pada masa yang sama mengangkat seni warisan supaya lebih dikenali oleh masyarakat. Bagi saya, kraf tangan Malaysia Cawangan Sabah mempunyai peranan yang sangat penting kerana Sabah mempunyai kekayaan warisan yang sangat besar dan pelbagai. Usaha memelihara warisan memerlukan kerjasama pewaris mempunyai ilmu dan kemahiran. Manakala agensi seperti Kraf Tangan Malaysia membantu menyediakan ruang, platform dan peluang supaya ilmu tersebut dapat terus berkembang dan diwariskan.
1: Okey, dan seterusnya di mana harapan Puan pada masa hadapan untuk Sulaman Linangkit dan pesanan Puan kepada generasi muda Sabah supaya terus menghargai serta mewarisi seni warisan ini, Puan?
2: Okay. Harapan saya ialah supaya Sulaman Linangkit akan terus hidup, dipelajari dan diwariskan oleh generasi-generasi akan datang. Sulaman Linangkit merupakan salah satu khazanah seni tekstil Sabah yang mempunyai identiti tersendiri. Ia bukan saja indah dari segi corak dan warna, tapi turut membawa bersama sejarah, kemahiran, kreativiti dan identiti budaya masyarakat. Saya berharap generasi muda akan mengambil peluang untuk mengenali dan mempelajari seni ini. Tidak semestinya semua orang perlu menjadi pengusaha kraf sepenuh masa, tetapi sekurang-kurangnya generasi muda perlu mengenali dan menghargai warisan yang kita miliki. Pesanan saya kepada generasi muda ialah jangan melihat seni tradisional sebagai sesuatu yang lama atau ketinggalan zaman. Warisan tradisional sebenarnya merupakan akar kepada identiti kita. Kita boleh bergerak maju dengan teknologi dan kemodenan, tapi kita juga perlu mengetahui asal-usul dan memahami apa yang membentuk identiti kita.
1: Mm-hmm. Itu saja, Puan. Ada lagi yang ditambah?
2: Okey. Apabila kita memelihara warisan, kita sebenarnya sedang memelihara identiti. Apabila kita mewariskan ilmu kepada generasi baru, kita sebenarnya memastikan warisan itu terus hidup.
1: Okey, baik, itu dia sedikit perkongsian berkenaan dengan pemuliharaan dan pemeliharaan seni warisan tekstil Sabah, iaitu Sulaman Linangkit, yang dikongsikan oleh adik guru kraf Sulaman Linangkit kita, Puan Imis. Dan kita mengharapkan melalui perkongsian yang telah pun diceritakan tadi, kita sebagai pendengar juga dan juga sebagai masyarakat di Sabah ini sedar untuk kita turut untuk ada keinginan untuk mempelajari seni Sulaman Linangkit ini. Mungkin ada tambahan sedikit daripada Puan berkenaan dengan topik kita pada hari ini, kalau ada sebelum kita mengakhiri temubual kita.
2: Okey, saya punya siapa-siapa yang berminat yang sedang mendengar radio FM sekarang. Bulan 10 saya ada buka kursus untuk Sulaman Linangkit, bengkel Sulaman Linangkit. Sesiapa yang berminat boleh menghubungi saya di nombor telefon 010-9300-763. Siapa-siapa yang berminat mengikuti kursus Sulaman ataupun bengkel Sulaman Linangkit, boleh menghubungi saya ataupun layari saya punya FB itu, Facebook.
1: Okey, baik, terima kasih sekali lagi kepada Puan Emis Elias Emiliana binti Dahun itu, adik guru kraf Sulaman Linangkit. Jadi anda beruntung anda dapat mendengar perkongsian beliau berkenaan dengan pemuliharaan dan juga pemeliharaan seni warisan tekstil Sabah Sulaman Linangkit untuk pagi ini. Bagi anda terus setia mendengar kami di Sabah FM walau di mana juga anda berada dan juga terus bersama-sama kami. Jangan lupa juga bantu Dalin untuk susun playlist lagu kita hari ini dalam menu playlist kita untuk siaran kita di penghujung siaran kita nanti 1 hingga 2 petang. Simbang Ekspresi.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcisius Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcisius Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.
1: Masih lagi setia bertemankan Sadalin untuk ruangan ini dan kita mengharapkan anda terus bersama-sama dengan kami di mana jua anda berada dan juga kiranya untuk hari ini anda juga terus setia bersama kami dalam pemanduan anda dan sebagainya. Kita harapkan anda juga terus ceria bersama kami. Terima kasih untuk Nur Zita, selamat pagi dan juga selamat berkonti di Sadalin. Semoga lancar bersiaran hendaknya dan salam Jumaat buat semua pendengar setia Sabah FM. Minta lagu menu playlist. Izinkan selamanya nama Mudi Hati EYE. Terima kasih DJ Dalin. Layan diri dan juga hiasi pribadi. Oh, layan diri. Dozita pendengar setia Sabah FM. Bagus. Bah. Terima kasih kembali kepada anda. Terus mengantarkan juga ucapan anda dan juga pilihan tema menu playlist kita untuk hari-hari Jumaat, iaitu bebas, bertemakan lagu-lagu bebas atau maksudnya kumpulan ataupun lagu persendirian, lagu wanita, lagu penyanyi lelaki di 019-490-4848. Dengarkan daripada Lewis Capaldi untuk anda. Wish you the best.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Ezzah, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.
3: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami.
4: Hello, hello.
3: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

daripada Dato' Awi, Cerita Rindu untuk anda. Semangat terhibur dengan lagu yang telah pun diputarkan 11.10 minit pagi dan juga jam yang kedua kita bersiaran di Ekspresi Hashtag Inspirasiku. Semoga anda terus ceria mendengar kami di mana juga anda berada ketika ini dan juga nak kongsikan bersama dengan anda, okay, pendengar kita di Sabah FM ketika ini, di mana satu hari lagi, di mana esok 26 September 2026 laksanakan aktiviti kebersihan persekitaran cari dan musnah selama satu jam di kediaman anda. Untuk kita sama-sama amalkan juga, esok tibanya masa untuk One Hour Malaysia Clean Up. Jom kita bersatu membersihkan kawasan rumah dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk. Setiap tindakan anda boleh menyelamatkan nyawa. Esok ya, jangan lupa luangkan satu jam untuk persekitaran yang lebih sehat. Jadi ambil gambar dan kongsikan di media sosial. Itu sebenarnya untuk bagi semangat juga kepada yang suka tengok di media sosial kita, rakan-rakan kita, keluarga kita yang mungkin suka tengok perkembangan semasa di tempat kita. Itu adalah salah satu daripada galakan secara tidak langsung untuk mereka juga berfikir, okay, saya pun ingin juga melakukan perkara yang sama, membersihkan sekitar kawasan rumah saya untuk kebaikan, kesihatan dan juga keselamatan keluarga dan juga anak-anak. Itu amalan yang perlu kita lakukan setiap hari sebenarnya. Sikit-sikit kita akan rasa lebih selesa dan biasa. Akhirnya sekitar kawasan rumah kita akan menjadi lebih bersih dan kita juga akan dapat membantu kempen Tiada Aedes Tiada Dengki Malaysia Sehat. Okay, baik, untuk anda terus juga hantarkan ucapan anda khususnya untuk menu playlist kita pada hari ini di 0194904848. Hari Jumaat kita bukakan gelanggang untuk pilihan lagu menu playlist, lagu bebas, lagu perkumpulan, lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi wanita ataupun penyanyi lelaki. Itu antara yang kita boleh buka hari ini di jam yang terakhir nanti, 1 hingga jam 2 petang di Sabah FM. Baguslah.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.
3: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Ia termasuk meningkatkan penguasaan dui bahasa bagi memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di peringkat sekolah, termasuk pendedahan nilai kurikulum secara berperingkat.
4: Dah siap. Jom semua makan.
5: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
6: Ayah, kari ayam lagi sedap.
7: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran.
5: Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
4: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
5: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasar raya dan kedai-kedai runcit.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio-emosi dan fizikal yang baik.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
2: Bibir tersenyum namun hati menangis.
3: Satu hari lagi.
4: Okay, baik, terima kasih sekali kepada anda. 11.23 minit pagi dan sampai kepada anda yang baru saya mengikuti siaran ketika ini dan mengharapkan anda semuanya baik-baik, sihat-sihat semuanya. Kalau yang kurang sihat tu bolehlah kita jumpa doktor seawal yang mungkin sebelum melarat dan juga merebak kepada keluarga kita dan sebagainya. Demam kadang-kadang boleh berjangkit juga walaupun sebenarnya kalau kikatnya tidaklah tapi boleh juga itu sebenarnya. Dan juga ini daripada Fasa, okay, hadir dengar RTM Klik Minta Lagu. Menu playlist hari ini lagu Air Titik Ke Batu Faiz Adnan featuring Mas E. Dayu. Terima kasih Rijadalin Sabah FM terbaik, dia bilang. Okay, terima kasih kembali kerana terus sedia mendengar dan menyokong Sabah FM. Selamat bertugas di Jedali Marsha Saleh Tawau. Okay. Semoga tugasan lancar dan dipermudahkan segala urusan, sihat selalu. Menu playlist rahsia Tuhan Noh Saleh, hiburan bersama sahabat pendengar setia Sabah FM. Bagus di mana? Bagus Bah tu, tertinggal Bagus Bah dia. Di mana saja berada, terima kasih di Jedalin Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih kembali. Dan sedikit untuk kita kongsikan juga, di mana hujung minggu biasanya kita ada pelbagai program, aktiviti yang kita rancangkan bersama dengan keluarga. Dan juga pastinya antara salah satu yang biasa kita dengar adalah di mana run ataupun larian di hujung minggu, okay? Di mana Tegudon Trail Run, okay? Anjuran SK Tempasak Tegudon Pinampang dengan kerjasama PIBG Sekolah akan berlangsung esok bermula jam 6 pagi sehingga 1 tengah hari, di mana terbuka kepada 4 kategori, iaitu kategori junior 7 hingga 12 tahun, kategori elite 13 hingga 20 tahun, kategori senior 21 hingga 39 tahun dan kategori veteran 40 tahun ke atas. Berlepas dari padang SK Tempasak Tegudon dan dijangka akan dirasmikan YDP PIBG SK Tempasak. Sebab sedikit info untuk kita di hujung minggu yang berada di kawasan Pinampang ni, bolehlah kan kalau belum lagi ada perancangan dan sebagainya untuk aktiviti-aktiviti hujung minggu. Ini antara salah satu yang boleh kita sertai untuk sihatkan badan sebenarnya. Walaupun sebenarnya kita kadang-kadang ni malas kalau tidak kawan, tapi kita usahakan jugalah, kita tolak diri kita, bukan tolak ke tepi, tolak diri kita untuk mampu untuk jalani aktiviti-aktiviti sehat. Jangan sekadar kita hujung minggu tidur di rumah. Sudah pun kadang-kadang kita rasakan sudah pun daripada Isnin hingga Jumaat kita bekerja, lepas tu hujung minggu tu adalah peluang berada di rumah. Tapi kadang-kadang boleh jugalah lakukan aktiviti yang sehat tu, mungkin tidaklah sampai satu hari. Sekurang-kurangnya waktu pagi ataupun petang kan, brisk walk orang bilang itu salah satu daripada aktiviti yang menyihatkan kalau berbanding kita langsung tidak bergerak dan tidak keluar peluh. Jadi semakin hari semakin kita perlukan aktiviti yang menyihatkan walaupun sekadar berjalan kaki. Zafira, selamat pagi dan selamat mendengar Sabah FM. Hai, selamat bersiaran. Zafira hadir dari Sandakan. Pagi ni cuaca kejap panas, kejap mendung-mendung manja gitu. Dia nak manja dengan Zafira ni. Jangan lupa sarapan pagi sudah dari pagi. Today, Zaf request lagu dari Aku Cinta Padamu. Oh, dari Datuk Siti Nurhaliza untuk menu playlist hari Jumaat lagu bebas. Apapun Zaf, tetap layan Sabah FM Bagus Bah bersama Darlin. Terima kasih. Dia Alicia. Di Kota Marudu cuaca sini cerah. Minta lagu Wing di Ambang Wati. Terima kasih Dalin, sentiasa layan Sabah FM Bagus Sabah. Terima kasih kembali kepada anda yang terus dengar kami di Sabah FM. Kami Kazi, lama tidak dengar lagu ni kan, Tawa Dalam Tangisan. Dengar kami di Sabah FM Bagus Sabah.

0: Aspirasiku. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.

0: Okey, banyak lagu daripada Mas Hidayu, Harum Mekar di Hati. Semangat terhibur dengan lagu yang telah diputarkan untuk anda dan semoga ceria terus bersama kami di Sabah FM. Dan malam ini merupakan malam penentuan juara. Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung pada hari ini bermula pada pukul 9 malam dari Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Dan kita berikan sokongan kepada 6 orang finalis cilik yang berbakat besar, iaitu Sofia Adelia, Christina, Reza, Melissa Rose, Ariana dan Aryan. Secara acara berprestij ini turut menampilkan barisan artis jemputan hebat seperti Wani, Ezan Hanzi dan Lan Solo dengan gandingan pengacara Bel Kasri dan FIFA di RTM Sarawak Section TV RTM Kuching dan tontonan siaran langsung secara eksklusif di TV2 dan RTM Klik. Jadi anda boleh tonton secara eksklusif di TV2 dan juga RTM Klik. Masing-masing bolehlah tengok di mana-mana juga, kan? Kita sokong dan agar kita juga dapat memberi semangat kepada adik-adik kita untuk berentap dalam kejuaraan ataupun kemuncak Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung di Auditorium P. Ramli RTM Kuching 9 malam ini nanti. Baik, terima kasih Ara yang menghantarkan ucapan anda dan juga bantu Dalin untuk susun menu playlist kita juga yang dihantarkan ke WhatsApp rasmi Sabah FM di 019-490-4848. Okay, dia bilang semoga dipermudahkanlah semua aktiviti hari ini, ceria dan sukses selalu, berjaya-berjayalah, itu kan acara kita yang dilaksanakan pada hari ini. Ara hadir dari Putatan. Hari ini cuaca bagaimana di sana ni, Ara? Okey, di Putatan ni kadang-kadang kita ni di sini hujan, di sana tidak, kan? Tiba-tiba hari tu di Penampang hujan, di sini tidak. Hari ini cuba menu playlist artis bebas, tajul Sedalam-dalam Rindu. Terima kasih Dalin. Selamat bersiaran dalam ekspresi inspirasiku, tetap layan Sabah FM bagus sebah. Terima kasih kembali. Semoga anda juga terus ceria mendengar kami dengan hiburan lagu yang telah pun dimainkan dan juga untuk keceriaan hari anda sepanjang anda menjalankan pelbagai aktiviti dan tugasan harian anda. Entah jadi entah tidak, SM Salim dan juga Selamat Jai.
1: Dengar lagu ni tau. Ini nasihat ni bukan mengantuk.

0: Dah siap. Jom semua makan.
1: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
2: Ayah, kari ayam lagi sedap.
3: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran. Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
0: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
1: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasar raya dan kedai-kedai runcit.
4: Anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Merekah Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
5: Bibir tersenyum namun hati menangis.
6: Satu hari lagi.

0: Suhaimi, semangat Dato' Seribu. Dan juga hari ini merupakan hari Farmasi Sedunia, 25 September 2026. Okey, memperkasa ahli farmasi demi masa depan yang lebih sihat di sebalik penggunaan ubat yang selamat. Ada ilmu, ketelitian dan juga amanah ahli farmasi yang perlu kita tahu. Jadi, kalau kita ni tidak arif berkenaan dengan ubat-ubatan, dioranglah yang lebih arif berkenaan dengan ubat-ubatan. Jadi, kita harus juga membantu mereka. Jangan kita susuk hati ambil ubat, tapi kita juga merujuk kepada mereka, itulah terbaik. Okay, terima kasih juga Emma, menu playlist dan Noftah Chabi. Selamat bertugas Yudalin dari Beaufort, hadir cerah Beaufort hari ini. Okay, terima kasih. Sampai FM bagus bah. Okay, terus untuk anda yang bersama dengan Dalin ketika ini, terus hantarkan di 019-490-4848. Tepat jam 12.30 hari nanti kita akan dapat ikuti utama 12.30 hari dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Ini dia seterusnya Dato' Hatan dan juga Zama Black, hitam manis untuk anda. Dengar kami di mana juga anda berada, di Sabah FM baguslah.
1: Assalamualaikum, apa khabar?

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.

0: Okay, baik. Seterusnya kita ikuti siaran langsung solat pada Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu bersama Muhammad Safif Zahiran Denny. Silakan.
1: Terima kasih rakan setugas DJ Dalin di Sabah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar Sabah FM yang mengikuti siaran langsung ini. Syukur alhamdulillah saudara, hari ini Jumaat penghulu segala hari 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 25 September 2026 Masihi. Saudara, sebentar lagi kita sama-sama akan mendengarkan Bilal bertugas melaungkan azan yang pertama. Sama-sama kita memberi perhatian dan menghayati seruan azan yang bakal berkumandang dari Masjid Negeri Sabah.

Azan yang pertama tadi telah dilaungkan oleh Ustaz Amri bin Haji Amir, Muazzin Masjid Negeri Sabah. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, tajuk khutbah Jumaat yang akan disampaikan sebentar saja lagi ialah status halal produk makanan. Biar cakna, jangan leka. Saudara, dalam kehidupan seharian, makanan merupakan antara perkara yang sangat dekat dengan kita. Namun sebagai umat Islam, apa yang kita makan bukan sekadar soal memenuhi keperluan perut, tetapi turut berkait rapat dengan tuntutan agama. Lebih-lebih lagi, dalam keadaan hari ini, masyarakat kita berdepan dengan lambakan produk import, makanan segera dari luar negara, serta pelbagai tren makanan yang silih berganti. Ada sahaja makanan baru yang menjadi tular dan menarik perhatian kita untuk mencubanya. Dalam keadaan sebegini, kesedaran untuk memastikan makanan yang kita pilih benar-benar halal lagi baik menjadi semakin penting. Namun dalam kegairahan mencuba pelbagai makanan baru, jangan sampai kita bersikap sambil lewa terhadap status kehalalannya. Saudara, isu memilih makanan halal bukan sekadar soal selera atau gaya hidup. Sebaliknya, ia berkait dengan sejauh mana kita menjaga tuntutan agama dan kejujuran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 88 yang bermaksud, dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu, yaitu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya sahaja kamu beriman. Ayat ini mengingatkan kita bahwa makanan halal dan baik mempunyai hubungan yang rapat dengan ketakwaan serta keimanan seorang Muslim. Khususnya di negeri Sabah, usaha memelihara integriti halal turut dilaksanakan oleh pihak berkuat kuasa agama melalui Halal Hub Majlis Ugama Islam Sabah ataupun MUIS dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah atau JAINS serta JAKIM. Namun saudara, usaha ini memerlukan penglibatan kita sebagai pengguna. Kita bukan sekadar pembeli, tetapi turut mempunyai tanggungjawab untuk memastikan pasaran makanan kita gunakan sentiasa terpelihara daripada perkara yang meragukan. Semoga khutbah yang akan disampaikan sebentar lagi dapat membuka ruang untuk kita sama-sama bermunasabah. Bukan sahaja tentang apa yang kita makan, tetapi juga tentang sumber rezeki, tanggungjawab terhadap keluarga, dan sejauh mana kita menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seharian. Saudara, kita berikan sepenuh tumpuan kepada azan yang kedua dan seterusnya khutbah Jumaat yang akan disampaikan sebentar lagi.

الحمد لله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sedang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Sesungguhnya beruntung dan berjayalah orang yang bertakwa kerana mereka akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebelum mengorak bicara dengan lebih lanjut, saya menyuruh kepada para jemaah agar memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang disampaikan dan tidak melakukan perkara yang sia-sia. Ketahuilah bahwa mendengar khutbah dengan tekun merupakan sebahagian daripada kesempurnaan salat fardu Jumaat. Sedang jemaah Jumat yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, bayangkan kita sedang berjalan di lorong sebuah pasar raya yang besar. Di kiri dan kanan kita tersusun ribuan produk makanan dengan bungkusan yang sangat menarik, warna yang memikat dan harga yang mampu milik. Kita mungkin terdetik dalam hati, ambil yang ini, tentu sedap dan berbaloi. Namun persoalannya, apabila kita mengambil sesuatu produk dan memasukkannya ke dalam troli, apakah perkara pertama yang kita perhatikan? Adakah kita hanya melihat harganya atau menyemak tarikh luputnya? Atau adakah kita turut memastikan status halalnya? Realitinya, masyarakat kita kini berdepan dengan lambakan produk import, makanan segera dari luar negara, dan berbagai tren makanan yang silih berganti. Dalam keadaan ini, kesedaran untuk memastikan setiap makanan yang kita pilih benar-benar halal menjadi semakin penting. Malangnya, dalam kegairahan mencuba makanan baru, ramai dalam kalangan kita yang mula bersikap acuh tak acuh. Bertitik tolak daripada situasi tersebut, mimbar pada hari yang mulia ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk status halal produk makanan, biar canah jangan leka. Muslimin yang berbahagia, ketahuilah bahwa isu memilih makanan halal ini bukanlah sekadar soal perut atau pilihan gaya hidup semata-mata. Sebaliknya menjadi kayu ukur sejauh mana kejujuran iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan perintah memakan makanan yang halal dan baik dengan nilai takwa serta keimanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 88 yang bermaksud, Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu, yaitu yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya sahaja kamu beriman. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang yang benar-benar beriman tidak akan sesekali membiarkan perkara yang haram atau syubhat melintasi kerongkongnya. Sikap sambil lewa atau sembarangan dalam memilih makanan sementaranya mendedahkan betapa repuhnya ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Mengapakah kita dilarang leka dalam menyentuh soal kehalalan makanan? Hal ini demikian kerana setiap rezeki yang masuk dan mengalir dalam tubuh akan membentuk jiwa dan pribadi kita. Makanan yang halal lagi bersih menjadi sumber kekuatan untuk hati sentiasa hidup dan istiqamah dalam beribadah. Sebaliknya, apabila sikap cakna kita mula tumpuh, bahan syubhat dan haram yang meresap masuk akan bertindak bagaikan racun yang mendap secara halus dalam diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amaran tentang kesan buruk mengambil perkara yang haram menerusi perihal seorang lelaki yang bermusafir jauh, berambut kusut masai serta berdebu, lalu menadah tangannya ke langit sambil berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Bagaimanakah doanya akan dimakbulkan sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram." Hadis riwayat Muslim. Jemaah-jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagaimanakah cara untuk kita menterjemahkan sikap keprihatinan ini agar kita tidak terus leka dalam berhadapan dengan isu status kehalalan makanan? Yang pertama, jadilah pengguna yang celik dan berilmu. Jangan mudah terperangkap dengan dakwaan lisan, andaian semata-mata, atau papan tanda yang tidak mempunyai kewibawaan. Simaklah persijilan halal yang diiktiraf oleh pihak berkuasa agama. Sehubungan dengan itu, pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah menyediakan portal semakan rasmi menerusi Direktori Halal Malaysia di laman sesawang www.halal.gov.my. Direktori Halal Malaysia merupakan rujukan utama bagi menyemak senarai produk, premis makanan serta perkhidmatan yang telah mendapat pensijilan halal yang sah. Maklumat ini merangkumi persijilan halal dalam negara yang disahkan oleh JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri maupun Badan Persijilan Halal Luar Negara yang diiktiraf. Yang kedua, tinggalkan perkara yang meragukan demi menjaga kesucian agama. Apabila timbul kegairahan mengejar tren makanan tular yang belum dipastikan status halalnya, tahanlah nafsu dan kehendak diri kita. Ingatlah pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka." Atau kama qal, yang bermaksud, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Nasa'i. Yang ketiga, lindungi ahli keluarga daripada makanan yang syubhat dan haram. Sebagai ketua keluarga, pastikan setiap suapan rezeki yang dibawa pulang ke rumah adalah daripada sumber yang halal lagi baik. Didik dan semailah kesedaran mengenai keutamaan makanan halal dan bahaya makanan haram dari dalam rumah kita sendiri. Membina keluarga bahagia yang berlandaskan syariat merupakan tanggungjawab utama daripada setiap kita. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, status kehalalan produk makanan yang kita nikmati setiap hari bukanlah isu remeh yang boleh dipandang sebelah mata. Hal ini merupakan cerminan ketakwaan, bukti keimanan serta benteng keutamaan kepada keberkatan hidup kita di dunia dan di akhirat, khususnya di negeri Sabah. Pihak berkuasa agama melalui Halal Hub Majlis Agama Islam Sabah MUIS dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS serta Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sentiasa komited memelihara integriti halal Malaysia menerusi kawalan dan pemeriksaan yang ketat. Namun begitu, benteng ini tidak akan sempurna tanpa penglibatan aktif daripada kita semua. Kita bukan sekadar pembeli, sebaliknya merupakan rakan strategik yang berada di barisan hadapan dalam memelihara kesucian pasaran makanan umat Islam. Ketahuilah bahawa mencari yang halal bukanlah suatu pilihan, melainkan satu kewajipan. Dan tuntutlah agama. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa yakni maksiat dan pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab siksaannya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زل

0: Syukur Alhamdulillah saudara, dengan bacaan doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Suhaidi bin Haji Kuanting, Imam Besar Masjid Negeri Sabah, yang juga telah mengimamkan solat Jumaat sebentar tadi, maka berakhirlah solat Jumaat hari ini 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 25 September 2026 Masihi. Saudara, khutbah Jumaat sebentar tadi yang bertajuk status halal produk makanan, biar cakna jangan leka. Antara perkara penting yang boleh kita jadikan panduan dalam kehidupan seharian ialah kepentingan memastikan setiap makanan yang kita ambil benar-benar halal lagi baik. Dalam keadaan lambakan produk import, makanan segera dan pelbagai makanan tular, kita sebagai pengguna Islam perlu lebih peka dan tidak mudah terpengaruh hanya kerana sesuatu makanan itu sedang menjadi tren. Status halal bukan sekadar berkaitan dengan apa yang kita makan, tetapi turut mempunyai kaitan dengan keimanan, ketakwaan, dan keberkatan hidup. Kesimpulannya, jangan kerana mengejar tren makanan, kita terlupa tuntutan agama. Biar sedikit lambat membuat pilihan, asalkan kita yakin apa yang masuk ke dalam tubuh kita adalah halal dan baik. Semoga kita semua terus menjadi pengguna yang cakna, berilmu dan tidak leka dalam memastikan setiap rezeki yang kita nikmati mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Sehubungan dengan itu saudara, sekian saja siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Sabah, Kota Kinabalu untuk hari ini 25 September 2026. Bersama rakan setugas dari unit siaran luar radio RTM Sabah, Rusdi dan Syaril, dan saya Syafif Syairan Deni selaku pengulas hari ini mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Kita kembali semula ke studio bersama DJ Dalin. Silakan Dalin.
1: Okey, baik, terima kasih sekali lagi kepada Muhammad Safif Syahiran Daini untuk siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu.

0: Haiku.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Usbah.
1: Bagi ekspresi inspirasiku untuk edisi kita hari ini 25 September 2026 dan untuk jam yang terakhir. Okey, kita dalam menu playlist kita telah kita susunkan tadi dengan bantuan oleh rakan-rakan pendengar kita. Terima kasih banyak-banyak kerana anda terus setia mendengar kami di Sabah FM. Dan seterusnya juga untuk info kita sebelum kita beribu dengan lagu menu playlist kita, di mana Kota Kinabalu ranking ke-20 dalam senarai 54 bandar Asia Tenggara. Malaysia dominasi senarai Global Cities Index 2026. Di mana Kota Kinabalu merekodkan kedudukan ke-20 dalam senarai 54 bandar Asia Tenggara yang disenaraikan dalam Global Cities Index 2026 dengan berada di tangga ke-386 peringkat global. Dan berdasarkan indeks yang dikongsikan Oxford Economics, beberapa bandar di Malaysia turut mencatat kedudukan dalam senarai tersebut, juga termasuk Kuala Lumpur yang menduduki tempat ke-65 dunia, diikuti Georgetown ke tangga 279, Johor Bahru 288 dan Melaka ke tangga 312. Dan selain itu, Kuantan berada di tangga ke-328, Butterworth, Bukit Mertajam 341, Ipoh 344, 64 dan Kuala Muda 366, Kuching 423, Sonya Seremban di tangga 425 serta Kota Baru di tangga 444. Namun Kota Kinabalu menjadi satu-satunya bandar dari Sabah yang disenaraikan dalam infografik tersebut dengan kedudukan ke-386 global, mengatasi beberapa bandar serantau lain seperti Makassar di tangga 389, Bandar Lampung di tangga 395 dan Kuching 423, tangga ke-423. Indeks berkenaan menilai bandar berdasarkan 5 kategori utama, iaitu ekonomi, sumber manusia, kualiti hidup, alam sekitar dan tadbir urus, bagi mengukur prestasi serta daya saing bandar di peringkat global. Okey, bangga sikitlah kita. Semua ini daripada Oxford Economics untuk kita jadikan sebagai info kita dan juga pengetahuan kita. Baik, terima kasih untuk anda yang membantu Dalin untuk susun menu playlist kita bagi jam terakhir. Kita bersiaran di ekspresi hashtag inspirasiku. Ini dia lagu untuk anda. Aslam Esilab.

0: Anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.

0: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
2: Baik, 1:16 minit tengah hari, dan juga untuk pengetahuan kita bersama, jangan lepaskan peluang satu hari lagi anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 kelas 16, di mana pertarungan bakat-bakat terbaik Sabah yang bakal beraksi di atas satu pentas megah. Jadi siapakah yang akan bakal membawa pulang gelaran juara kelas 16 kali ini? Jangan lupa esok 26 September 2026 hari Sabtu, hujung minggu ni, peluang untuk anda kalau tiada pengisian apa-apa pada pukul 8.30 malam bertempat di auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Jadi anda boleh ke sana dan jangan lepaskan peluang untuk menyokong penyanyi kegemaran anda. Masuk adalah percuma. Jadi anda tidak perlu bayar apa-apa, masuk percuma, anda sokong penyanyi yang anda rasa boleh menang untuk kelas ke-16 pada kali ini, iaitu juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Jadi jangan lupa esok, kalau boleh datang awal supaya dapatlah tempat ataupun parking yang lebih selesa, tidak jauh dan sebagainya, dan tidak juga tergesa-gesa. Jadi bolehlah santai-santai dalam perjalanan. Jadi selamatlah kita sampai ke destinasi yang kita mahu, kan? Dan kita harapkan juga anda dah terus menyokong apapun juga program yang diadakan oleh RTM untuk terus menyerikan hari anda dari hari ke hari. Dan seterusnya untuk anda, nanti di mana 1:30 minit tengah hari, kita akan dapat bawakan berita dari Sabah FM. Dan terus kita berhibur dengan lagu ini untuk anda, EYE, izinkan selamanya namamu di hati.

0: bersama DJ Darlin dalam ekspresi inspirasiku.
1: Dah siap. Jom semua makan.
2: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
3: Ayah, kari ayam lagi sedap.
4: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran. Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
1: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
2: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasaraya dan kedai-kedai runcit.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurul Zahira Razi dalam ulasan berita. Kebebasan bersuara dan berkarya adalah satu hak dalam sebuah negara yang demokrasi. Ia merupakan ruang untuk rakyat bertanya, mengkritik dan berkongsi pandangan, termasuk perkara yang sensitif. Namun persoalan lebih besar, sejauh mana kebebasan bersuara dan kebebasan berkarya boleh digunakan tanpa menghakis nilai yang menjadi asas kehidupan bersama. Baru-baru ini timbul satu lagi kontroversi yang menyentuh sensitiviti asas negara. Ini bukan soal mahu menyekat seni, bukan juga soal mahu menjadikan rukun negara sebagai sesuatu yang tidak boleh disentuh langsung. Tetapi kalau semua perkara boleh diselindungkan atas nama seni, maka apa yang tinggal daripada perkataan tanggungjawab? Hakikatnya, masyarakat demokrasi memang memerlukan ruang untuk bersama. Kita perlukan rakyat, penulis dan seniman yang berani. Karya yang berani mempersoal dan mengkritik. Sungguh pun begitu, berani tidak semestinya biadab, sinis tidak semestinya menghina. Itulah beza antara karya yang mencabar pemikiran dengan karya yang sekadar mahu mencetuskan kontroversi. Kalau tujuan seni untuk membuat kita berfikir, maka tinggalkan penonton atau pembaca dengan persoalan, bukan dengan kebencian. Kalau tujuan sindiran ialah membetulkan sesuatu yang salah, biarlah kiasan itu membuka mata, bukan membakar emosi. Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Agu Dagang sendiri menegaskan bahawa kebebasan bersuara dan berkarya tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mempelikih, mencetuskan provokasi atau menggugat keharmonian masyarakat. Mesejnya jelas, kita tidak diminta untuk berhenti bersuara. Kita diminta belajar bertanggungjawab ketika bersuara. Dan kalau benar kita mahu menggunakan kebebasan bersuara, gunakanlah untuk bercakap tentang kelemahan, ketidakadilan, rasuah, salah guna kuasa atau apa sahaja yang perlu diperbaiki. Kritiklah dasar, tegurlah pemimpin dan masyarakat. Tetapi dalam masa yang sama, fahamilah mengapa ada simbol dan nilai tertentu yang mempunyai kedudukan istimewa dalam kehidupan sesebuah negara. Sebab apabila ia disentuh, reaksi masyarakat tidak boleh dilihat hanya sebagai reaksi terhadap sebuah luahan atau karya seni. Ada dimensi yang lebih luas menjangkaui soal identiti, perpaduan dan rasa hormat terhadap negara. Pada masa yang sama, kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai menggunakan alasan menjaga perpaduan untuk menutup semua ruang kritikan. Kerana perpaduan bukan bermaksud semua orang mesti diam. Perpaduan bermaksud kita boleh berbeza tanpa bermusuh. Kita boleh tidak bersetuju tanpa menghina. Kita boleh mengkritik tanpa membenci. Dan kita boleh berkarya tanpa hilang rasa hormat. Realitinya berapa ramai pula yang benar-benar memahami ideologi kebangsaan yang sedang dipertahankan? Ironinya, kita mungkin berhujah tentang rukun negara tanpa menghayati prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Kita bercakap tentang kesopanan dan kesusilaan, tetapi bahasa kita di media sosial penuh dengan caci maki. Kita berbahas tentang keluhuran undang-undang, tetapi kita mahu menghukum seseorang sebelum proses undang-undang selesai. Kita berbicara tentang perpaduan, tetapi kontroversi kecil pun mampu membuatkan kita berpecah. Jadi janganlah memilih antara kebebasan dan perpaduan. Kita perlukan kedua-duanya. Kebebasan tanpa tanggungjawab boleh melukakan. Perpaduan tanpa kebebasan pula boleh membisukan. Dan garis halus yang menyatukan kedua-duanya adalah kematangan. Kerana kalau setiap kontroversi kita jawab dengan larangan, masyarakat tidak belajar berfikir. Tetapi kalau setiap perkara kita benarkan atas nama kebebasan, masyarakat juga tidak belajar bertanggungjawab. Maka kontroversi ini sepatutnya menjadi peluang untuk kita bertanya sesuatu yang lebih besar. Apakah jenis masyarakat yang kita mahu bina? Masyarakat yang takut bersuara? Atau masyarakat yang bebas menghina atas nama kebebasan? Tentu kedua-duanya tidak.
Yang kita mahu ialah masyarakat yang cukup bebas untuk bersuara dan cukup matang untuk tahu bila suara itu perlu disertai tanggungjawab. Dan kebebasan yang matang juga memerlukan kebijaksanaan untuk mengetahui batas. Akhirnya, kita perlu ingat satu perkara. Kita tidak boleh menolak hakikat bahawa kita hidup dalam sebuah negara yang masyarakatnya berbeza kaum, agama, budaya dan ideologi politik. Kita mungkin tidak mampu mengawal apa yang orang lain fikirkan, tetapi kita masih mampu memilih bagaimana kita bersuara. Dan disitulah letaknya kematangan sebuah bangsa. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Amy Nora Aliza Adnan.

0: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePOS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
2: Bibir tersenyum namun hati menangis.
3: Satu hari lagi.
4: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE+. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

Okay, baik, 1.48 minit tengah hari dan juga nampaknya sampai di sini dulu Dalin menemani anda untuk rangan ekspresi #inspirasiku untuk edisi kita hari ini 25 September 2026. Apapun juga untuk anda sebelum kita dengarkan hiburan yang seterusnya untuk yang terakhirnya 10 minit yang terakhirnya, okay. Message nampak macam biasa, siap ada hadiah, link dan arahan klik sekarang, tapi nombor tak dikenali. Link pelik, tawaran terlalu cantik dan minta maklumat pribadi memang buat kita berhenti sekejap. Jadi jangan kita terlepas tawaran, terus klik tanpa semak. Lagi cepat kita curiga, lagi susah scammer nak perangkap. Jadi fikir dulu sebelum klik. Untuk anda yang terus setia bersama kami di Sabah FM, Dalin mengundur diri untuk segmen kita ekspresi inspirasiku untuk hari ini. Dan juga selepas ini anda akan ditemani rakan tugas saya DJ Kak Lang dan juga DJ Azian untuk Bangam Latu #janjidengar di Sabah FM. Semoga anda terus ceria dan juga terus dengar kami di mana juga anda berada.

0: bagus ba.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Latu Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Dengarkan lagu-lagu tempatan dari pelbagai bahasa etnik seperti Bajau,

0: Dengarkan irama yang memukau telinga semuanya di satu tempat. Jangan ketinggalan. Teruskan layan lagu-lagu pilihan kami hanya di Bahngam Latu. Janji Dangat. FM.
1: Bahngam Latu.
2: Bahngam Latu, baiklah. Assalamualaikum dan juga selamat petang untuk anda semua pendengar-pendengar setia Sabah FM, walau di manapun anda berada. Terima kasih tadi rakan saya DJ Dalin menemani anda dalam ekspresi inspirasiku. Dan seterusnya kami meneruskan pertemuan bersama dengan anda dalam Bahngam Latu dari pukul 2 petang ini sanggalah ke pukul 6 petang. Dan macam biasa jam 2 kita ada kelas bahasa etnik, mengalulukan anda semua untuk membantu kami, bantu Kak Lang lah di sini untuk bahasa etnik kita ni hari. Rajin-rajin bakal bersihkan belakang rumahmu. Nah, ya, jadi kamu komen dalam bahasa etnik kamu, rajin-rajin bakal bersihkan belakang rumahmu. Komen di Facebook dan juga ke WhatsApp kami di 019 490 4848.

0: Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensi El Nino kali ini beroperasi mencapai tahap kuat atau super, iaitu sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah, namun risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Sahabat FM Bagus Bah, 2.22 minit petang. Kita kelas bahasa etnik hari ini kita bersama dengan Tiaf Sahsanin. Dia bilang, "Saga-saga boh ikau memarasi dah kurung walaimo." Ini dalam Bisaya Beaufort. Bugis boneh pula. Sias Nenawa dia bilang, "Atinulu tunulu bah pacingiwi monri bolamu." Okey, itu bahasa Bugis. Bahasa Dusun pula, si Rosie William Z dia bilang, "Rajin-rajin bo memorosi it likut walai." Okey, siapa lagi? Kita ada si Norzita. Bisa ikut Buffett lah. "Saga-saga boh ikau memarasi kurung walaimo." Lanjutnya dia bilang, "Nanti bikin sakit," iaitu sino maka sakit. Mamiso Kak Lang dan Noti dia bilang, maksudnya Kak Lang seorang hari ini berdua dengan si Azian, tapi dia ada urusan sekejap, nanti dia akan masuk apabila urusannya selesai. Baik, kita terus bersama dengan si Aman Khan. Antar gambar dia bilang dia di kampung Baginda Keningau, bahasa Dusun. Obersihan, saya buat ayat kio, dia bilang, "Obersihan no hilo sampaping lukut walai nukio." Psikologi juga ada. Si Dusun Rukut-Rukut dia bilang, "Poro-poruan boh mengundar itolikudon do lamino." Okey, jadi teruskan untuk anda komen-komen dan juga ke Facebook kami, hantar ke WhatsApp juga untuk bahasa etnik kita hari ini. Rajin-rajin bah, kau kasih bersih belakang rumahmu. Okey, terima kasih untuk anda terus bersama dengan kami. Bahasinya Bangam later.

Amalkan gaya hidup sehat. Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan bijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula untuk mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riadah penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriadah secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit. Jom amalkan gaya hidup sehat.

0: Bogor.
1: Ya, baik. Sahabat FM bagus banget terus menemani kamu. Bangam lah itu. Ada sudah si Azian di sini. Tadi dia ada urusan sekejap.
2: Ada cikgu cari?
1: Enggak ada. Ada satu.
2: Cikgu kasih ada. Walaupun enggak ada, kasih ada sejak
1: bahwa. Ada. Tapi dia enggak tanya lah cikgu Azian mana. Ada cakap dia kalau satu orang.
2: Oh, ada.
1: Baik, kita sambung. Kita punya kelas bahasa etnik. Rajin-rajin, Ba. Kau kasih bersih belakang rumahmu. Kita ada si...
2: Ismat. Bah.
1: Aku sudah penat baca. Kau lah baca.
2: Saya pun penat juga jalan tadi. Oke, dia bilang, Bah, rajin-rajin ka bersih angka likut awalaika. Ini Iranun. Di KB.
1: Siapa lagi si Jihad?
2: Angka likut awalaika.
1: Siapa? Angka.
2: Angka likut awalaika. Si Jihad Bakar, dia bilang, rajin-rajin duh komak bersihin bukut rumah nu.
1: Wow, bukut tuh di belakang rupanya.
2: Iya, gatal pula bukutku,
1: si,
2: Bah.
1: Si Ina Rozana, rajin tet kau. Ngap gitu? Bukan lihat terjemahan, tak kan?
2: Tidak.
1: Rajin tet kau mensedih bukut rumahmu, rumahnu. Ini bajau sama tuaran.
2: Oke, si Iskandar bilang rumah jin rajin kokon, mamarisi tio talikudan balai mono muno.
1: Ini murut nabai
2: keningau.
1: Si Rohani puru-puruan dot mamalangga hilo tolikut walau nu. Tak tahu bahasa apa.
2: Hilo. Si Udit. Okay. Kuma paru-paru mana ramos hilot dali kudon do walaino
1: hilot dali kudon do walaino. Satu lagi lah si Rina murut Bofet, dia bilang rajin-rajin nak aku membarasi dah bulu bakulong dah balai muno.
2: Oke, itu murut Bofet. Kamu boleh terus komen-komen lagi.
1: Nanti kita sambung pusingan yang terakhir.
2: Wow, terakhir sudah.
1: Iya, Sabah FM.
2: Bagus, Ba.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Dengarkan lagu-lagu tempatan dari pelbagai bahasa etnik seperti Bajau,

0: Zazan, Brunei, Sungai dan banyak lagi ba. Dengarkan irama yang memukau telinga semuanya di satu tempat. Jangan ketinggalan. Teruskan layan lagu-lagu pilihan kami hanya di Bah Ngam Latu. Janji dangan. FM.
1: Ya, 2.47 minit petang. Kita ke pusingan yang terakhir sudah kelas bahasa etnik kita. Rajin-rajin, Bah. Kasih bersih belakang rumahmu itu.
2: Okey, kita adalah ini.
1: Siapa?
2: Dalam bahasa Tidung. Ini mamak saya kongsi.
1: Oh, wow.
2: Thank you, Mak. Makasih.
1: Bah, macam mana tuh? Bos not, Mak Cik?
2: Tak apalah. Biarlah anaknya yang mewakili.
1: Okey, coba.
2: Okey, rajin-rajin kau pelisi bekung bayimu.
1: Oh.
2: Rajin-rajin kau pelisi.
1: Pelisi.
2: Bekung bayimu.
1: Setelah dia begitu ya, Mak Cik. Sama anakmu, si Azian. Setelah dia begitu, dia pulang ke lada tu.
2: Tak apa, belakang rumah sentiasa.
1: Tak apa yang dikasih tahu pun. Memang bersih juga.
2: Memang bersih. Memang aktiviti dorang kan, kalau macam petang-petang kan.
1: Apalagi ada durian.
2: Okey, si Azizul. Dia bilang, basak tek kau, ngelesa embuli rumah no.
1: Sumpat pana.
2: Oh, semak betul.
1: Bagus lah dorang ni. Kasih ayat-ayat tambah lagi. Mm-mm. Tapi yang senang-senang lah. Si Alice Raymond, ini etnik Iban Sarawak. Bagas-bagas meh nuan. Nucik belakang rumah nuan.
2: Okey, Mayani Emma, Masaga.
1: Masaga-masaga.
2: Oh, masaga-masaga ya. Masaga-masaga ikau bo, mama rasi. Da tin korong walaimu.
1: Tin korong walaimu. Nah, kalau sudah dia hantar di sini di Facebook, kerjalah dia itu. Kalau tidak tu voice note-nya tu.
2: Bugis sudah letak.
1: Wah, sudah.
2: Sirina
1: murid Buffett kan?
2: Okey,
1: coba.
2: Rajin-rajin na oko membarasi da bakulung da balaimu no.
1: Okey. Ada lagi itu saja.
2: Si Udit?
1: Si Udit sudah tadi.
2: Kumaparu-paru.
1: Kumaparu-paru tadi itu kan.
2: Okay.
1: Selesai sudah.
2: Belajar bahasa etnik untuk ini hari. Rajin-rajin kau bersihkan belakang rumahmu.
1: Baik, terima kasih banyak kamu. Kita punya kelas bahasa etnik minggu
2: Hari yang terakhir untuk minggu
1: inilah.
2: Yang terakhir juga lah. Macam Jumat yang terakhir untuk bulan
1: Jumat
2: September
1: terakhir. Oh iya kan, minggu depan kita sudah melangkah masuk bulan Oktober.
2: Iya, jadi Jumat yang terakhir untuk bulan 9 2026.
1: Terima kasih cikgu-cikgu terus setia dengan kami untuk membantu kami mengajar hari-hari selama 5 hari.
2: Baiklah. Okey, kita teruskan hiburan Bah Ngam Latu lagu ini.
1: Sabah FM.
2: Bagus, Bah.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePOS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan

0: Baik, terima kasih untuk anda semua. Nampaknya kita sudah berada di jam yang kedua. Hampir lagi kita cakap jam terakhir. Awal, Ba.
1: Ya ampun.
0: Okay. Salah. Di jam yang kedua untuk Bah Ngam lah itu.
1: Baiklah, macam biasa juga untuk jam yang kedua ni kakak. Ya. Kita ada topik yang
0: santai.
1: Ini petang kita mau cerita pasal kasut.
0: Kasut. Kenapa itu kasut?
1: Mau menyibuk.
0: Kan kita memang penyibuk.
1: Okay, kami mau tanya kamu, kongsilah sama kami, berapa pasang kasut yang kamu ada? Kamu rasa satu pasang cukup kah?
0: Iya, kasut jalan kah, kasut sukan kah, enggak kisah lah. Kalau aku ada dua kali ya kasut sukan. Enggak okay. Tahu kenapa. Padahal satu je yang aku pakai kan. Yang satu tu jarang-jarang.
1: Iyalah, mana lah tahu. Kan kakak kan aktif bersukan, seminggu mungkin macam lebih dua kali.
0: Tapi itulah itu juga yang dipakai kan.
1: Standby lah, mana tahu apa kotor.
0: Kalau
1: dicuci.
0: Kau banyak kan. Kalau Azian saya tahu banyak sebab dia memang pencinta kasut.
1: Bolehlah. Enggaklah banyak kakak.
0: Ya, banyak lah. Lebih daripada satu lah. Lebih daripada satu. Dua dan lebih daripada tiga. Banyaklah tu. Ada juga kawan kita dulu kan, lagi lah kan. Banyak tu kasutnya.
1: Ada yang tak terpakai kakak. Nah. Yang masih dalam kotak lagi yang kawan kita tu.
0: Masih lagi tak dipakai. Jadi kalau kamu macam mana pula, berapa pasang kasut yang kamu ada? Terus mengira tu.
1: Terus buka rak kasut. 1, 2, 3, 4. Rupanya banyak. Aku nak pakai.
0: Pas baru sedar, banyak rupanya kasutku.
1: Itulah.
0: Tapi ada orang kan Azan, dia memang tak suka banyak-banyak kasut. Satu kasut jalan, satu kasut sukan. Memang cukup. Itu-itu ya cukup itu. Itu.
1: Sampai rusak,
0: baru beli baru.
1: Saya suka lah orang begitu yang memang setia dengan kasut dia kakak.
0: Jadi itu adakah dia ciri-ciri orang yang setia?
1: Setia kah atau loke?
0: Berjimat, Ba. Bukan loke, Ba. Berjimat.
1: Terlampau juga berjimat begitu. Satu saja.
0: Contoh. Itu contoh kami. Kami kan penyibuk. Jadi kamu komen-komen di Facebook dan juga boleh komen di WhatsApp kami. Berapa pasang kasut kamu ada? Satu pasang cukup ke?
1: Okey, baik.
0: Ya, okey. Terus kamu bersama dengan kami. Dan hari ini juga masuk waktu solat fardu asar untuk kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya pada jam 3.20 petang.
1: Sabah FM.
0: Bagus, Ba.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rokoklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu Akbar.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

بسم الله الرحمن الرحيم. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Inna Lillah, Wa Inna Ilaihi Raji'un.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
4: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Khusbah.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
2: Dangamlah tu,
3: janji dangar,
2: Sabah FM,
3: Bagus Bah.
4: Kota Belud, 101.5 FM.

0: Baik, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bang. Okey, sekarang sudah pun 3:50 minit petang.
1: Okeylah, mengharapkan semuanya baik-baik saja. Dan bilang orang mau komen-komen tajuk kita santai-santai petang ini, pasal kasut.
0: Okey, berapa pasang yang berapa pasang kasut yang kamu ada? Kamu rasa kalau satu pasang tu cukupkah tidak?
1: Baru aku teringatkan Azian, rupanya aku ada 3
0: kasut sukan.
1: Satu kasut badminton,
0: okay.
1: Satu kasut main pickleball,
0: satu lagi
1: satu
0: jogging.
1: Jalan-jalan. Jogging ya kan 4 lah jadinya.
0: 4 lah.
1: Jalan-jalan ada lagi.
0: Jadi
1: lain-lain lah.
0: 4 lah.
1: Empat. Okay, baru teringat tu.
0: 4 pasang kasut. Okey.
1: Okay, ini siapa si Jihad?
0: 3 pasang saja, yang penting selesa dipakai. Sebab ada kasut tu, ada yang jenis yang panas di kaki.
1: Oh, okay.
0: Jadi kena cari yang suhu yang
1: mudah dan selesa.
0: Selesa. Oh.

0: sana tu.
1: Okay, lagi.
0: Si Rosdy Williams Z.
1: Berapa?
0: Dia ada 5 pasang kasut. Yang pertama kasut jogging, kedua kasut pergi pasar.
1: Okay.
0: Ada juga kasut pergi pasar.
1: Ada kakak, kalau saya
0: betul
1: kan?
0: Kan?
1: Saya ada kasut khas untuk ke pasar.
0: Betul. Dan 3 kasut pergi jalan-jalan.
1: Keempat.
0: Yang keempat kalau ada jemputan kahwin.
1: Okay.
0: Yang kelima kalau pergi melancung.
1: Wow, mantap.
0: Betul juga kan? Uh-huh. Pergi pasar kena lain lagi kasut dia kan?
1: Iya, sebab kalau saya pergi pasar saya tak boleh pakai selipar.
0: Iya.
1: Sebab kan di pasar kan dia basah apa
0: kan?
1: Semua. Jadi mesti pakai kasut.
0: Kalau pakai selipar kan dia nanti selipar itu kan merecik-recik.
1: Betul.
0: Di belakang baju kita.
1: Lagi satu kotor kaki
0: kotor
1: kita.
0: Kotor kaki kita.
1: Oke, kamu boleh terus komen-komen lagi, nanti kami baca. Kita mau dengar lagu ini. Sabah FM.
0: Bagus, Bang.

0: Bagusba.
1: Pelagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik, Maximus J.
2: Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar.
1: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah. Komposer dan penulis lirik, Edwan Ebo.
3: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
1: Lumangad Okudika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik, Renal Guntabid.
4: Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti...
1: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik, Don.
5: Kau hadir saat ku mencari.
1: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik, Clarence Elias Bob.
6: Kau anugerah pernah aku miliki.
1: Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik, Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik, Jun Jun.
7: Memori yang bersama kita raih.
1: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer, Nabil Syafiq, penulis lirik, Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik, Narcissus Justin Misin.
8: Bibir tersenyum namun hati menangis.
1: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.
9: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
10: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas

0: Cinta di akhir garisan bersama dengan Aisyah Retno, Marsha Mila, Nadira dan juga Adira.
1: Gabungan suara yang bilang orang mantap-mantap semuanya kan. Nah, baiklah, terima kasih untuk anda semua. Dan nah, ini juga ASEAN, masih lagi berlangsung Sukan Asia yang sekarang ni berlangsung. Jadi kita mau kongsi lagi lah yang terkini, kutipan pingat.
0: Okey, terkini yang mana Malaysia sekarang ini menduduki ranking yang ke-10 kakak, dengan pungutan 4 emas, 1 perak, 5 gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan
1: 10. Maknanya kita ada penambahan 1 pingat emas. Sebelum ni kan kita kongsi 3, dan kita tengok di sini penambahan pingat emas ni ialah Sepak Takraw.
0: Ya, tahniah.
1: Dan semestinya Republic of China menduduki di tangga yang pertama dengan 86 kutipan pingat emas, 31 perak, 20 gangsa, menjadikan keseluruhannya 137 peni kutipan pingat, disusuli dengan tuan rumah
0: ya, Jepun dengan pungutan 22 emas, 36 perak dan 39 gangsa, jumlah keseluruhan 97 pingat.
1: Punya
0: wow,
1: jauh.
0: Mantap. Nombor 3 kakak, Korea. 11 emas, 14 perak, 29 gangsa.
1: Tapi apapun ASEAN, kita berbangga jugalah sebab negara kita masih dalam keadaan top 10 lagi lah kan. Kira berbangga daripada banyak-banyak negara tu.
0: Benar.
1: Masih lagi kita dalam top 10. Jadi apapun, kita ucapkan good luck untuk atlet-atlet kita yang terus mengharumkan nama Malaysia dalam Sukan Asia.
0: Baik, macam biasa juga terus dapatkan info dari masa ke masa. Kamu pergi je portal, portal pula. Facebook rasmi kami Sabah FM Bagus Bah. Kita dengar lagu ini bersama dengan Nabila Razali, Pemata Hati Sabah FM.
1: Goosebumps.

0: Sabah Ngamlatu.
1: Baik, hati-hati memandu untuk kamu orang yang tengah memandu. Terima kasih juga terus layan Sabah FM bagus Sabah.
2: Dan di kesempatan itu juga macam biasa kita sentiasa berkongsi apa juga info yang penting untuk pengetahuan apa ni masyarakat lah kan, pendengar-pendengar sekalian.
1: Okay.
2: Ini ada amaran ribut petir, hujan lebat daripada Met Malaysia yang telah pun dikongsikan dengan kita melibatkan kawasan sekejap kita tengok di Tawau, Lahadatu, Kunak, Kalabakan, di Kudat, Kota Merudu, di Kota Belud, Tuaran, Kota Kinabalu, Penampang, Papar dan Ranau. Manakala di daerah Sandakan seperti di Kinabatangan, Sandakan, Tongod, Labuk dan Sugut dan juga Telupit.
1: Okey, juga di wilayah Persekutuan Labuan Kakak.
2: Berkuasa sehingga pukul 5 petang ini.
1: Okey, macam biasa juga terus dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia www.met.gov.my.
2: Baiklah, 4:30 macam biasa kita ada berita utama Sabah FM dan terus komen, nanti kami akan bacakan komen-komen kamu.
1: Sabah FM.
2: Bagus bang.

Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

0: lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik, Maximus J.
1: Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik, Edwan Ebo.
2: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Oko Dika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik, Renal Guntabid.
3: Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik, Don.
4: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik, Clarence Elias Bob.
5: Kau anugerah pernah aku miliki.
0: Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik, Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik, Jun Jun.
6: Memori yang bersama kita raih.
0: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik, Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik, Narcissus Justin Misin.
7: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah beramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: Amalkan gaya hidup sehat. Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan bijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula untuk mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riadah penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriadah secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit. Jom amalkan gaya hidup sehat.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Sebentar lagi, utama 5 petang.
1: Baguslah.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Ngamlatu.
1: Baik, terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Bang. Sedar nak sedar sekarang ini memasuki jam yang terakhir.
2: Ya, jam yang terakhir untuk minggu ini. Okeylah, jadi kamu yang sedang memandu, hati-hati di perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang kamu tujui. Hujung minggu ni mungkin apa yang mau pulang ke kampung masing-masing kan? Biasalah kan Azia, mungkin ada orang yang tinggal kanan-kanan di kampung. Tiada yang jaga di bandar, bekerja kan. Kita sambung kita punya komen hari ini tentang pasal kasut. Berapa banyak kasut kamu ada?
1: Baik, kita ada si Lisa Liao. Kalau saya lah kan, ada beberapa pasang kasut. Cincai-cincai, kira dalam 5 hingga 6 pasang begitulah dia bilang. Sebab banyak sudah saya kasih kurang. Ada juga yang rosak. Sneakers, kasut sukan, sandal yang bertali, sandal yang nipis, kasut tinggi, dan heels perempuan dan kasut berpisah tiada.
2: Iya, perempuan dan kasut berpisah tiada. Betul, saya setuju betul. Sebab kau tahu lah bas, semuanya mau kadang-kadang baju ini lain, baju itu lain lagi, sukan itu lain lagi. Si Budi dia bilang 2 pasang ja, satu untuk kerja, satu lagi untuk kasut sukan. Kadang-kadang guna untuk bersukan atau jalan-jalan sebab ringan. 2 dalam 1 kasutnya.
1: Kamu boleh terus komen-komen lagi, nanti kami baca. Apapun, kita mulai lagu ini bersama dengan kumpulan Sofas Janjiku Sabah FM
2: Bagus.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu? Rafiq.
2: Okey.
1: Saya yang mau kasih tahu.
2: Ini lain macam ah. Sebenarnya saya ada dua orang lagi ni, tapi nantilah saya akan munculkan dua orang, tapi saya bagi kau dululah.
1: Saya mau kasih tahu. Okay. Saya ni mau kurus tapi saya malas mau bersenam.
2: Oh, kau jenis yang macam inilah malas mau bersenam kan?
1: Yeah.
2: Tapi kau suka tengok movie, suka tengok membaca novel semua kan?
1: Iya, yeah, suka.
2: Okey, saya cadangkan kau tengok drama ataupun movie yang seram.
1: Itu memang kesukaan saya juga tu.
2: Ha, kerana movie seram ni selama 90 minit, kau menonton movie seram ni kan, boleh membakar sebanyak 113 kalori.
1: Wow.
2: Kau bayangkan.
1: Wow.
2: Bersamaan dengan 30 minit berjalan.
1: Okay.
2: Sebab waktu kau tengok drama ataupun tayangan seram tu kan, kau akan rasa macam gelisah, macam yang tidak sabar, macam takut kan.
1: Yeah.
2: Jadi pergerakan badan tu banyak.
1: Oh.
2: Pecah-pecah melompat di kerusi. Pernah okay. Begitu kah?
1: Okey, kalau begitu bermula hari ini saya akan cuba untuk menonton tayangan film seram.
2: Jangan pula tertandang lakimu nanti.
3: Oh, baru saya tahu. Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta. Bagi pendapat kamu, semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bahngam lah tu. Janji dengar.

0: Ngam lah tu.
1: Baik, terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Bang. Sudah pun 5.36 minit petang ya, waktu ini.
2: Okeylah, dan macam biasa kita mau sambung lagi cerita kita petang ini. Tentang tajuk kita, berapa pasang kasut kamu ada? Satu cukup kah?
1: Okey, kita ada kawan-kawan kita di WhatsApp tadi kakak. Macam ada tadi.
2: Siapa?
1: Si Lisa tadi sudah.
2: Ini nah.
1: Si ini nama dia si Dinifa. Okey, dia bilang
2: apa?
1: Banyaknya.
2: Barulah 16 pasang kasut. Ini memang kami confirm kalah lah memang. Sebab setiap pasang kasut akan saya pakai mengikut kesesuaian majlis atau tempat yang saya mau pergi atau aktiviti yang saya buat. Contoh kasut pergi pasar.
1: Okey.
2: Apa lagi?
1: Kasut kerja.
2: Kasut waktu memandu lain lagi Azian.
1: Oh ya.
2: Ya, mungkin itu yang diselisa kan? Kasut jalan-jalan, kasut sukan, hiking dan lain-lain aktiviti lagi. Sekarang kena komen apa tu? Guna WhatsApp je DJ sebab Facebook saya kena hack scammer. Sudah tidak boleh guna Facebook dah. Oh, macam cengit ingat ni di Nifa ni di Facebook.
1: Wow.
2: Ya.
1: 16 pasang, mantap.
2: Oh, memang hebat.
1: Okey, si Dariah dia bilang dia ada 3 pasang ja, satu untuk jalan-jalan, satu untuk jogging, satu untuk pergi kebun.
2: Untuk pergi kebun ni saya tahu tu mungkin yang panjang tu,
1: macam kasut tu.
2: Kasut getah tu kan. Pergi selesa kan. Okey, satu lagi si Daniel dari Tawau.
1: Okey.
2: Kalau aku kak, cukuplah satu je.
1: Satu je.
2: Syukur sudah dia bilang. Ada pun simpanan arwah bapakku punya tu kasut. Kasut kulit.
1: Wow, kasut kulit.
2: Wow, kasut kulit jalan tu bilangnya berjenama tu bilangnya. Sampai sekarang ada aku simpan, tapi itulah koyak sudah belakangnya. Masih ku pakai sampai sekarang kasut kulit yang budak-budak rok kapak pakai itu.
1: Oh, kami tahu tu macam mana bentuk kasut tu.
2: Kasut berjenama kami sudah tahu, tapi tidak boleh sebut lah. Nanti kita bayar iklan.
1: Okey, apapun kamu boleh terus komen lagi. Sebab lepas ni macam yang last sudah ni. Untuk kami baca komen kamu cerita pasal kasut. Berapa pasang yang kamu ada? Kamu rasa kalau kalau kasut satu pasang tu cukup atau tidak?
2: Setakat ni paling menang si Dinifa lah.
1: 16 pasang.
2: Ya.
1: Okey, terus bersama kami Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: systems are offline.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya!
3: Sabah FM.
4: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bang.

Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensi El Nino kali ini beroperasi mencapai tahap kuat atau super, iaitu sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah, namun risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

0: Sabah, Ngam Latu.
1: Baik, bersama dengan Andy Bernadi. Satu peluang.
2: Satu peluang?
1: Iya, lagunya.
2: Untuk beli kasut lagi baru. Satu peluang lagi.
1: Kalau saya dikasih satu peluang lagi, mau beli kasut.
2: Kau mau tambah lagi? Banyak sudah kasut kau.
1: Saya tukar benda lain lah. Boleh kan
2: tukar benda lain? Coba bayangkan, satu kasut tu mungkin berapa kali baru kau pakai? Mungkin ada yang baru dua kali. Ada yang satu kali.
1: Saya asal keluar, saya akan pakai kasut kakak. Jadi kasut itu memang akan sentiasa terpakai.
2: Jadi sentiasa dipakai lah.
1: Iya. Okay, bagus pejabat ni siap lah. Pakai, yalah kalau macam kasut yang kita pakai kasut kerja lah.
2: Tapi kira kalau, kasut juga lah.
1: Tapi kalau jalan kemana-mana, saya memang pakai kasut.
2: Sebab selesa kan kalau kita pakai kasut.
1: Betul.
2: Kau bayangkan lah kalau pakai selipar kan kita jadi lambat berjalan.
1: Okay,
2: kita ada si Marsa.
1: Okay.
2: Kalau saya ada 3 pasang kasut, 2 pasang untuk jalan yang tumit rendah dan 1 pasang tu selipar Jepun. Memang dibawa setiap berjalan. Diguna bila hari hujan ada lecak, lumpur, pakai selipar Jepun. Senang cuci.
1: Itu memang selipar Jepun tu.
2: Terpikir saya, kenapa dia nama selipar Jepun ah?
1: Nggak tahu lah kakak tanya
2: slipper tu zaman Jepun.
1: Kakak tanya lah kawan kakak.
2: Siapa?
1: ChatGPT. Kakak kan rajin.
2: Kenapa dia dinamakan slipper Jepun?
1: Kan kakak
2: semua orang kenal. Sebut dia slipper Jepun, orang tahu macam mana rupa
1: Jepun.
2: Dia
1: slipper Jepun. Nanti kita cari lah
2: asal usul.
1: Naluri Puisi. Ui nama dia. Saya ada 2 pasang kasut.
2: Si Alfi, kasut kerja 5 pasang. Tiap hari saya tukar. Kasut jalan-jalan tak pakai slipper Jepun. Kasut jalan-jalan. Dia nak pakai slipper apa ni? Kasut jalan-jalan. Pakai slipper Jepun saja. 5 pasang, maknanya hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, lain-lain.
1: Yap.
2: Okey jugalah.
1: Ngamlah kan.
2: Lamalah jangka hayat kasut tu.
1: Lama mau dipakai.
2: Iya.
1: Si Dayang Imah dia bilang kalau saya kasut yang saya pakai ada 4 pasang. 2 pasang kasut warna yang sama, warna hitam yang lembut-lembut. 2 lagi warna coklat dan kelabu. Sebab takut bah kadang-kadang musim hujan basah tak sempat mau kering. Terpaksa jugalah ada stok.
2: Iya kan, betul juga. Kasut hitam ni betul juga. Macam kita kan ada kasut hitam bertutup. Kegunaannya kalau kita bertugas di istana. Kita kan mesti mau ada stok lagi tu kasut.
1: Betul.
2: Itu jarang dipakai, memang disimpan saja.
1: Lagi satu pastikan kasut tu kalau bukan di pejabat disimpan dalam kereta.
2: Dia di kereta atau di office. Bila suruh juga bertugas pergi istana, okey, ada sudah kasut kami.
1: Standby sudah kasut kami. Ada sudah, pokoknya sentiasa ada lah.
2: Sentiasa dibekalkan.
1: Okey, jadi selesai. Topik kita untuk ini petang. Terima kasih banyak-banyak untuk kamu yang berkongsi cerita pasal kasut. Almaklumlah, kami dua ni penyibuk. Kasut orang pun mau ditahu.
2: Kamelah dengan
1: Ajiana.
2: Ajiana.
1: Penyibuk.
2: Terutamanya si Kamelah tu. Penyibuk tu Kamelah tu.
1: Okey, minta maaf kalau mungkin petang ni kami terover ketawa.
2: Kurang tu saya rasa.
1: Kurang
2: ada
1: kah?
2: Lagi yang paling over.
1: Okey, apapun jangan lupa juga lepasnya simfoni tetap di hati. Jangan lupa juga untuk kamu datang beramai-ramai untuk menyaksikan carta lagu artis Sabah nanti hari Sabtu.
2: Besok malam ni ada penyiar rapat penuh. Besok malam dia punya acara.
1: Betul,
2: sebenar. Boleh juga saksikanlah menerusi Facebook.
1: Di auditorium JKKN Negeri Sabah.
2: Okay.
1: Kamu tengok kawan kami.
2: Nodi dan Idit.
1: Iya, dan juga artis
2: pasangan
1: tempatan.
2: Pasangan serasi, handsome dan cantik.
1: Mantap kakak. Dan juga artis tempatan Sabah yang berentap pada malam tersebut.
2: Menang atau kalah itu adalah adat bertanding ya, karena semuanya pun hebat-hebat belaka.
1: Iya, okeylah kawan-kawan. Nah, kami tinggalkan kamu dengan lagu ini. Ada Afiq Syazwan, Layu di Hujung Mekar. Tapi sebelum itu dengar lagu ini, El Kasih, Kau Tigakan Cintaku.
2: Nah,
1: jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Selamat hujung minggu. Bye-bye.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji dengar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
4: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Terima kasih Kak Lang dan Nak Azian yang telah pun bersama dengan kita sebentar tadi. Dan terima kasih kepada anda para pendengar Sabah FM yang terus bersama dengan kami sejak awal pagi lagi hinggalah ke waktu ini dalam simfoni tetap di hati. Dan untuk edisi hari ini, hari Jumaat 25 September 2026, saya Zuzela Alais Ella Muhammad akan menemani anda hingga pukul 9 malam nanti. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.12 minit petang. Mari kita mulakan simfoni tetap di hati petang ini dengan lagu ini, Bas Tamam. Sabah FM, Bagus Bah.

0: FM, sekilas renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pendengar yang dimuliakan Allah. Mari kita puji Allah banyak-banyak. Sadang-sadang tah memuji manusia nih. Kalau puji manusia di depan tuh, itu minta puji sudah namanya itu. Banyakan puji Allah. Bila Allah kita puji dengan sebanyak-banyaknya, nanti pandailah Allah Ta'ala mengatur hati manusia untuk baik dengan kita insyaAllah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, nih kita cerita maaf memaafkan, masya Allah. Apa indahnya? Sebetulnya meminta maaf itu satu kekuatan, tapi orang yang boleh memberi maaf itu satu kemuliaan. Bukan senang tuan-tuan minta maaf sama orang nih. Apalagi kalau kita ada buat salah, itu satu hal. Kalau kita tidak buat salah pun kita minta maaf, masya Allah, itu lagi berat. Tapi yang paling indah, pendengar yang mulia, bila kita sudi memaafkan orang, Allahu Akbar. Dan yang paling ikhlas, bila kita memaafkan dalam keadaan orang tidak tahu. Dalam doa kita tengah malam, kita angkat tangan kita yang hina, kita mohon kepada Allah, sebut nama kita, maafkan dia. Ya Allah, si fulan pernah melukakan hatiku. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Kasih Sayang, aku maafkan dia. Ya Allah, mudah-mudahan dengan memaafkan itu melancarkan urusan-urusan kita nanti ketika mau mati, atau ketika kita dibangkitkan di yaumil mahsyar, atau ketika kita sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pendengar yang mulia, maka kalau ada orang minta maaf, maafkan dia dengan seikhlas mungkin. Dan pesan dan penaja juga, orang minta maaf ini pun biarlah ikhlas. Jangan minta maaf bersebab, jangan. Sebab meminta maaf dengan bersebab itu bukan ikhlas namanya. Dan sesuatu yang dibuat bukan dengan ikhlas tidak akan sampai ke hati. Inilah kata Buya Hamka almarhum, Dr. Profesor Hamka mengatakan, bila sesuatu itu dari hati, insya Allah dia akan jatuh ke hati. Minta maaf dari hati, orang juga akan memaafkan dari hati. Meminta maaf dengan penuh ikhlas, orang juga akan memaafkan dengan keikhlasan. Mari kita suburkan budaya meminta maaf dan memaafkan insya Allah. Walaupun mungkin ada kawan-kawan kita, saudara mara kita, sahabat karib kita yang melukakan hati kita dan dia belum minta maaf, tidak apa, pendengar yang mulia, angkat tangan tengah malam dalam sujud mohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah maafkan. Asbab kita maafkan dia, Allah Ta'ala juga membuka pintu hatinya untuk memperbaiki silaturahim dengan kita insyaAllah. Jangan putus asa. Mudah-mudahan orang meminta maaf dan orang memberi maaf, kedua-duanya akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Wallahu a'lam.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Simfoni.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
2: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: رحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Qiraatul Quran bersama Ustaz Hamdi Yusof. Beliau akan membaca surah Al-A'raf bermula ayat 44.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

برحمة. أدخل

0: सभा FM
1: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
2: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
3: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
4: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
5: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
6: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
7: Semoga Allah melembutkan hati kita dan menguruskan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
8: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
2: Tawau 95.7 FM.

Ya, jangan pergi. Katanya jangan pergi One Avenue Pain. Okey, baik. Malam ni anda bersama dengan saya Zuzela Alias Ella Muhammad dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik. Kita Ella nak kongsikan ramalan cuaca bagi daerah Kota Kinabalu pada sebelah malam. Ini iaitu diramalkan hujan di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 32 darjah Celsius. Dan kepada anda yang mungkin berada di luar kawasan ataupun sedang dalam perjalanan ke suatu tempat dan ataupun masih dalam perjalanan belum lagi sampai ke rumah ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan ini pula Ella kongsikan amaran ribut petir, amaran ribut petir sehingga pukul 8 malam ini bagi negeri Sabah, iaitu Sandakan di Tongod dan Kinabatangan, manakala Tawau, Kelabakan dan di pedalaman Persiangan, Tenom, Sepitang, Keningau, Sook, Beaufort, Kuala Penyu dan Membakut serta wilayah Persekutuan Labuan. Dan ini sehingga pukul 8 malam ini, 25 September 2026. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, sila layari laman web Met Malaysia dan aplikasi My Cuaca. Mari kita terus memohon agar keadaan jerbu di tempat kita beransur-ansur baik. Sabah FM, bagus bah.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Saya Dio, saya dengar Sabah FM, bagus bah.
3: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Simfoni
4: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
5: Tetap di hati.

0: ayah awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, renyah hidupku.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, what's up?
3: Baby, let's go!
1: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
4: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
5: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
4: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
6: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
7: Sabah FM.
4: Sayang, terima kasih Sabah FM.
1: Simfoni.
8: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
9: Tetap di hati.
10: Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, iaitu peribahasa, kusut diselesaikan, keruh diperjernih. Menurut Kamus Dewan Edisi keempat, yang membawa maksud segala perselisihan ataupun pergaduhan yang berlaku harus didamaikan dan diselesaikan secara baik. Ini Ella nak berpantun dulu, okay? Anak penghulu pergi ke baruh, sampai ke baruh membeli raga. Kalau di hulu air keruh, di hilir pun keruh juga. Ini memang ada kena mengena dengan peribahasa ini, kusut diselesaikan, keruh diperjernih. Kalau dah di hulu pun keruh, di hilir pun keruh jugalah kan. Kalau di sana keruh, di sini pun keruh jugalah kan. Okey, baik. Dalam hidup, jangan biarkan salah faham menjadi dendam. Yang kusut kita selesaikan, yang keruh kita jernihkan. Kadang-kadang hanya dengan duduk berbincang ataupun saling mendengar dan belajar memaafkan, hubungan yang renggang pun boleh kembali rapat. Jadi jangan kerana ego kita kehilangan orang yang sebenarnya masih kita sayang. Ingat peribahasa ini, kusut diselesaikan, keruh diperjernih. Sabah FM, bagus bah.

Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Simfoni tetap di hati. Baik, jangan lupa untuk senyum kerana kadang-kadang bahagia itu bermula daripada perkara yang sangat sederhana, iaitu sebuah senyuman. Senyum saja kan? Tapi heran juga orang kan kalau dia tengok kita senyum-senyum sendiri itu. Tapi tidaklah bahagia kan? Kita senyum juga dengan kawan-kawan kita. Okey, baik. Pada pukul 7.21 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti azan isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dan pada pukul 7.30 minit malam nanti, berita Sabah FM akan dibawakan kepada anda. Kembali selepas ini, Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allah.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: सभा FM सिम्फोनी
1: disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Sabtu 26 September 2026 bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.56 minit pagi, fardu zuhur 12.09 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.20 minit petang, fardu maghrib 6.11 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7.20 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, ku pinang kau dengan Bismillah, Rosa dan Ungu. Baik, terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Malam ni kita layan Sabah FM dalam segmen Simfoni hingga pukul 9 malam. Okay. Dan esok hujung minggu anda moga dimanfaatkan sebaik mungkin bersama dengan keluarga tercinta, dan mungkin juga esok ada yang bakal melangsungkan perkahwinannya. Teng-teng, pak kepak kemul. Dan kita doakan moga kekal bahagia hingga ke jannah. InsyaAllah, amin. Dan bercerita tentang hari esok, hujung minggu anda, jangan lupa untuk hadirkan diri anda bersama dengan ahli keluarga ke, kawan-kawan ke, ke Anugerah Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 pada esok hari, bertempat di Auditorium JKKN Sabah pada pukul 8.30 minit malam. Dan malam ini sesi raptai penuh Anugerah Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 yang mana sedang giat dijalankan di Auditorium JKKN Sabah, iaitu persiapan rapi yang melibatkan barisan finalis, para penari serta kru teknikal bagi memastikan kelancaran dan kualiti persembahan pada malam kemuncak kelak. Dan anda dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan acara dan menyokong artis tempatan kesayangan kita, kan? Kalau tidak adanya anugerah ni, kita masih juga dapat berjumpa ataupun mendengar lagu-lagu mereka. Tapi malam esok, jangan lupa untuk hadirkan diri ke Anugerah Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai pemenang juara untuk kelas 16 kali ini? Baik, untuk itulah kita dengarkan lagu ini, Emas Nadira, Sabah FM, bagus pak.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk

0: terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
2: Tawau 95.7 FM.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Simfoni tetap di hati, masih bertemankan Ella ketika ini. Dan sekarang ni 8.10 minit malam. Dan jangan lupa untuk share dan kongsikan media rasmi Sabah FM. Kita ada Facebook, kita ada TikTok, Instagram ke akaun media sosial anda. Kan? Bolehlah kongsikan bersama-sama dengan rakan-rakan anda. Dan terima kasih rakan-rakan pendengar yang telah pun komen di ruangan komen Facebook Sabah FM. Meriah kawan-kawan kita dengan komen-komen mereka sesama sendiri, kan ada yang bagi bunga, kan tidak dapat secara realitinya dapat di media sosial pun okey jugalah, kan. Terima kasih sebab ada hingga waktu ini bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan kita nak bacakan, kalau boleh kita bacakan Iman Akasha dari Kinabatangan. Katanya ini Iman ni antara kita punya pendengar yang paling setia. Katanya selamat bertugas Ella serta staff Sabah FM, semoga sihat walafiat, senyum selalu dalam simfoni dan ditujukan kepada Sabah FM, ibu bapa di rumah, keluarga di mana saja berada, dengan ucapan Sabah FM stesen pilihan terbaik mekar di hati pendengar di mana saja bersiaran. Okey, terima kasih banyak-banyak Iman Akasha. Dan kita ada ramai lagi rakan-rakan pendengar yang telah pun kirimkan ucapan di melalui WhatsApp Sabah FM 0194904848. Tentunya sudah dihafal nombor itu, kan. Kadang-kadang lupa juga, mau diingatkan. Jadi ulang lagi 0194904848. Baik, kalau tadi kita kata biar, kan, rasa itu, tapi kali ini jangan mati rasa itu. Aina Abdul, Sabah FM, bagus bah.

0: Saya Marsha Milan, saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Sabah FM. Bagus
2: bah. Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
3: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
4: Kota Belud 101.5 FM.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: Bah. Ya, Sabah FM Bagus Bah masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.22 minit malam. Di mana keberadaan anda ketika ini? Moga anda baik-baik saja dan yang indah-indah saja kita harapkan untuk semua para pendengar Sabah FM. Dan Ella ingin bacakan kiriman ucapan daripada rakan pendengar kita iaitu Jalain Sukintan dari desa Sepika Karangan, Bongkol Pitas, Nun jauh di sana. Katanya salam simfoni dengan ucapan buat anak-anak Daddy, Elfie, Elfik, Elfah, Elford, Isaac dan Elfoh, Alnik, Neo, anak-anaknya semua nama LL yang berada di kejauhan. Semoga kalian sentiasa sehat dan bahagia selalu bersama tugas seharian. Daddy di sini sentiasa sehat dan merindui serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Amin. Itu dari Jalain Sukintan. Dan terima kasih Emma dan juga rakan pendengar Rosie William. Dan kita ada juga daripada Manja, iaitu dari, kejap ya, Manja dari Kampung Tajau Tuaran, dengan ucapan dia katanya, moga babu saya cepat sembuh sediakala dan mari kita sama-sama doakan semoga babu Manja cepat sembuh dan segala urusan dipermudahkan, insyaAllah, amin. Dan untuk anda, kita dengarkan lagu ini, Kita, Heidi Moru, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J.
4: Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar.
3: Bahagia tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Abo.
5: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
3: Lumangad Okodika, Renal Guntabid, komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
6: Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
3: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
7: Kau hadir saat ku mencari.
3: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob.
8: Kau anugerah pernah aku miliki.
3: Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun.
9: Memori yang bersama kita raih.
3: Mawar Merekah, Dangmar Ezzah, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
10: Bibir tersenyum namun hati menangis.
3: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah beramai-ramai, semua dijemput hadir.
0: Simfoni
11: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
12: Tetap di hati.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
2: Simfoni. Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan jangan lupa pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, malam ini diteruskan lagi dengan segmen Varia, lebih lagu, lebih santai sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
3: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
4: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
5: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
4: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
6: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
7: Sabah FM.
4: Caya, terima kasih Sabah FM.
8: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
9: Terima kasih.
10: Ketua dan.
11: Sia-sia.
9: Thank you.
12: Terima kasih.
13: Magsukul.
14: Paring kewenangan.
15: Ponsikau.
16: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
4: Tahukah anda daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM hingga ke waktu ini, dan terima kasih juga atas kesetiaan anda menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan untuk kata-kata hari ini, iaitu peribahasa, kusut diselesaikan, keruh diperjernih. Selagi kita bergelar manusia di muka bumi ini, jika ada perselisihan ataupun pergaduhan yang berlaku, haruslah didamaikan dan diselesaikan secara baik. Dan moga apa saja yang kita lakukan hari ini, esok ataupun hari seterusnya, moga semuanya berjalan lancar dan dipermudahkan serta beroleh kejayaan, insyaAllah, amin. Dan terima kasih atas kebersamaan anda dalam Simfoni Tetap di Hati. Untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Jumpa lagi Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah.

0: sebentar lagi Utama 9 Malam.
1: Bagus, Pak.

0: Dua bekas pengurusan kanan Felda akan didakwa minggu depan berhubung siasatan penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City KLVC. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan pertuduhan terhadap kedua-dua individu itu akan dibuat pada tarikh berasingan.
1: Bekas pengurus besar Felda akan menghadapi satu pertuduhan di bawah Seksyen 420 dan pertuduhan itu akan didaftarkan di mahkamah pada tarikh 30 hari bulan September minggu depan. Manakala seorang lagi iaitu bekas ketua pegawai eksekutif Felda Investment Committee atau Commission terdapat dua pertuduhan di bawah Seksyen 417 dan pertuduhan itu akan dilakukan pada tarikh 29 September.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan kali kelima di Putrajaya. Sementara itu, siasatan SPRM berhubung kelewatan pengagihan baja kepada pesawah di Kedah selesai sepenuhnya. Menurut Datuk Seri Abdul Halim, dua individu dikenal pasti untuk berdepan pertuduhan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM tertakluk kepada keputusan pendakwa raya.
1: Kita telah selesai penyiasatan. Kami akan memperlakukan pertuduhan terhadap dua orang. Jika seandainya diberikan keizinan oleh Ketua Negara terhadap perlakuan kami, makanya mungkin minggu depan atau minggu lebih satu, pertuduhan akan didaftarkan.
0: Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan identiti dua individu berkenaan. SPRM membuka kertas siasatan pada 7 September lalu, susulan aduan berhubung kelewatan pengagihan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 7 Oktober ini bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Setiausahanya Datuk Khairul Syaril Idrus memaklumkan mesyuarat itu diadakan susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka pada 23 September lalu. Antara yang akan dibincangkan ialah tarikh rit pilihan raya, penamaan calon dan hari pengundian selain daftar pemilih serta persiapan pelaksanaan PRN. Usahawan dan peniaga kecil bakal menerima peruntukan tambahan menerusi Belanjawan 2027 bagi membantu meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perhatian perlu diberikan kepada golongan itu mengambil kira sumbangan mereka kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan di seluruh negara.
2: Yang ni saya nak sebut, Belanjawan kita akan tumpu juga bak ni. Kita buat, tetapi dia tak bagi gesaan-desakan bagi hebat. Itu kerana ramai orang yang duk gerai ni, bikin. Berapa banyak restoran di hotel, berapa banyak gerai. Gerai ni puluh ribu, orang kerja ni ratus ribu, satu Malaysia ni. Jadi kalau kita bagi bantuan, kita dan bantuan dia kecil. Bayangkan ya, saya memang terkesan betul, terharulah yang jumpa saya yang betul-betul dengan perasaan tu. Saya salah saya RM1,800, tapi dia rasa syukur. Kornya dia kata saya ni PMX tak boleh lupa lah, saya dah habang kat tuan saya habang kat anak kawan saya, tapi saya kata tak apalah habang, yang penting dia buat sungguh-sungguh kerjanya.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan skim Usahawan Bangkit Negeri Kedah. Malaysia dan Indonesia memperkukuh kerjasama perdagangan halal menerusi penubuhan Majlis Halal Malaysia Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, majlis itu akan memberi tumpuan kepada usaha memudah cara pensijilan halal dan mengurangkan halangan perdagangan antara kedua-dua negara. Kerjasama itu turut membolehkan proses kemasukan produk halal ke pasaran masing-masing dipermudah.
3: Logo JAKIM adalah logo yang diterima pakai di Indonesia di mana tidak perlu ada lagi satu ujian penilaian terhadap produk-produk yang mahu kita ekspor ke Indonesia untuk dilakukan ujian dan gunakan logo mereka. Begitu juga logo mereka adalah juga diterima oleh JAKIM untuk produk-produk mereka dipasarkan di Malaysia.
0: Majlis berkenaan akan dipengerusikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia, manakala Malaysia bertindak sebagai setiausaha agung. Mesyuarat pertamanya dijadual berlangsung Oktober ini. Potensi pelaburan lebih RM28 bilion hasil lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China perlu segera diterjemahkan kepada projek sebenar bagi memberi impak kepada ekonomi negara. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, keutamaan kini adalah memastikan pelaburan berkenaan dapat direalisasikan tanpa kelewatan dalam pelaksanaannya.
4: Yang lebih penting sekarang ialah dari segi betapa cepatnya kita mahu menukarkan potensi pelaburan ini kepada projek yang sebenar. Oleh itu, saya melihat kerajaan perlu memastikan proses kelulusan, tapak, tenaga yang dibekalkan, infrastruktur dan juga modal insan kepada pelabur-pelabur ini supaya projek dapat dilaksanakan dengan cepat.
0: Beliau berkata kejayaan pelaburan itu perlu diterjemahkan kepada pewujudan pekerjaan berkualiti, peningkatan ekspor serta pengukuhan teknologi dan rantaian bekalan tempatan. Ia turut membuka ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk terlibat dalam aktiviti ekonomi bernilai tinggi menerusi pembangunan vendor dan pemindahan teknologi. Berita seterusnya. Luar negara, Iran mengemukakan cadangan kepada Amerika Syarikat untuk menamatkan perang dan membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari jika beberapa syarat dipenuhi. Menteri Luarnya Abbas Araghchi berkata cadangan itu termasuk pemberhentian semua permusuhan di Asia Barat termasuk di Lebanon. Pembebasan asetnya yang dibekukan dianggarkan sekurang-kurangnya $12 bilion selain penghapusan sekatan sekatan terhadap minyak Iran dan penamatan sekatan laut Amerika. Tehran kini menunggu maklum balas Washington. Sementara itu di New York, Qatar dan Iran membincangkan usaha meredakan ketegangan di Asia Barat serta mewujudkan keadaan yang kondusif bagi rundingan. Menteri Luar Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengadakan pertemuan dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian di luar sidang Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Kementerian Luar Qatar memaklumkan kedua-dua pemimpin turut meneliti perkembangan terbaru di rantau itu serta usaha mewujudkan ruang untuk dialog. Di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah memusnahkan hampir 660 hektar kawasan di Taman Negara Wekambas, Sumatera dan Taman Negara Gunung Merapi, Jawa Tengah sejak Selasa lalu. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, operasi pemadaman yang memasuki hari keempat berdepan kesukaran akibat akses terhad, kekurangan bekalan air serta lokasi kebakaran yang jauh dari sumber air. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, emas acara regu berpasukan lelaki kembali menjadi milik Malaysia selepas kali terakhir dimenangi pada Sukan Asia Beijing 1990. Skuad negara menewaskan musuh tradisi Thailand 2-0 pada aksi akhir di Paloma Mizuho Arena. Regu pertama negara menang 15-9, 5-15, 15-11 sebelum regu kedua mengesahkan kejuaraan menerusi kemenangan 15-13, 15-10. Kejayaan itu menghadiahkan Malaysia emas pertama acara berkenaan dalam tempoh 36 tahun. Dalam pada itu, cabaran dua bergu campuran negara berakhir di pusingan kedua. Cheng Tang Ji, Cheng Su Yin tewas 1-2 kepada pasangan Korea Selatan Kim Jae Hoon, Jang Hya Jeong dalam pertarungan selama 1 jam 15 minit. Go Sun Huat, Seven Lai Jimmy pula tunduk 0-2 kepada gandingan India. Keputusan itu menamatkan cabaran Malaysia dalam acara bergu campuran sekaligus menyaksikan penantian emas berterusan selepas kali terakhir dimenangi 16 tahun lalu. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Melaya menewaskan Bangladesh 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Arif Aiman Muhammad Hanapi meledak 2 gol masing-masing pada minit ke-18 dan ke-37 untuk meletakkan Malaysia di depan 2-0 pada babak pertama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, usahawan peniaga kecil antara tumpuan belanjawan 2027. Malaysia-Indonesia tubuh majlis halal, permudah perdagangan dua hala. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahrida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Baguslah.

Kisah Kita. Iris. Cinta Tak Sempurna. Rokasia. Keningan Rindu. Syarwina. Penjaga Jodoh. Apis Pasha.

0: musim ke-15 ini? Sama-sama kita saksikan penampilan khas orkestra RTM yang akan mengiringi sepenuhnya malam yang bertemakan Majestic Batik. Dengarkan mereka secara eksklusif, dibawakan secara langsung menerusi laman rasmi Facebook Hiburan dan Music RTM Sabah dan siaran Radio Sabah FM Bagus Bah.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati buat anda semua yang mendengarkan Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, untuk varian lebih lagu lebih santai malam ini, seperti yang dijanjikan, Afrin akan kembali lagi bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jadi apapun yang anda lakukan sekarang, teruskan setia bersama Sabah FM sambil kita dengarkan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di luar sana. Sabah FM, bagus bah.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sapa FM, bagus banget.
3: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Ih, saya suka ni dolphin.
3: Kau pun, semua pun kau suka.
0: Comel.
3: Ada yang kau tidak suka kah?
0: Comel bah. Lagipun kan ini dolphin, dia suka betul sama wanita hamil.
3: Sebab
0: diorang boleh berinteraksi melalui ultrasound. Jadi, selain dia boleh dengar si ibu hamil tu punya degupan jantung, dia boleh juga dengar degupan baby tu punya jantung. Comel lo kan?
3: Astaga.
0: Amazing.
3: Baru saya tahu.
0: Kan?
3: Kau tahu? Nah,
0: saya pun baru tahu.
3: Oh, baru saya tahu.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.

Baiklah, malam-malam sebelum kamu tidur, pastikan minta dulu lagu lah. Okay. Minta lagu dan tunggu lagu tu bila Frida mainkan. Okay? Jadi jangan dulu tidur, orang bilang tunggu sampailah lagu kamu dimainkan. Ada juga lah kawan Frida sampai 12 tengah malam kan. Tapi kalau sudah terasa terlalu mengantuk, rehatlah. Okay? Janganlah paksa diri untuk temankan Frida. Okay? Kena bangun awal lagi nanti esok, mengantuk pula waktu memandu, lagi bahaya kan. Jadi kalau sudah rasa berat betul sudah mata tu, tidurlah. Okay, bagi yang masih lagi segar tu, bolehlah hantarkan permintaan lagu kamu melalui Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami 0199904848. Sekarang, hantar sekarang untuk Hafidah tunaikan lagu permintaan malam ini. Dengarkan terus Waria, lebih lagu, lebih santai.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.
0: Bagus, Pak. Sabah FM.

Kisah Kita, Iris. Cinta Tak Sempurna, Rokasia. Keningan Rindu, Syarwina. Penjaga Jodoh, Apis Pasha. Mungkin Ini Bukan Sayang, Velvet. Rasa Hati, Verika B.

0: kelas musim ke-15 ini? Sama-sama kita saksikan penampilan khas orkestra RTM yang akan mengiringi sepenuhnya malam yang bertemakan Majestic Batik. Dengarkan mereka secara eksklusif, dibawakan secara langsung menerusi laman rasmi Facebook Hiburan dan Music RTM Sabah dan siaran Radio Sabah FM Bagus Bah.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Along dengan lagu Selagi Ada Rindu. Okeylah, selagi ada rindu tu bermakna adalah perasaan sayang tu kan. Tidak kira lah pada pasangan ke, keluarga, siapa-siapa sejalah kan. Tapi yang penting jangan pasangan orang lain, okey. Baiklah, kepada anda semua, jangan lupa, ini bagi orang-orang yang berada di Tawau atau yang berdekatan, jangan lupa ada program Jualan Rahmah Madani PJRM. Dan juga ini akan berlangsung bermula esok 26 hingga 27 pada hari Sabtu dan Ahad pukul 8.30 pagi hingga 8.30 malam, di mana ada KPDN, di situ ada Jualan Rahmah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan barangan keperluan harian dengan tawaran diskaun banyak tau kan. Kalau kita yang pernah pergi beli barangan di Jualan Rahmah ni, iaitu 30%, itu memang kita tahu istimewa waktu Jualan Rahmah lah. Okay, jadi ada yang mungkin ada mau mendapatkan barang keperluan tu, pergilah okay, di Insmark Super Fresh at Tawau. Itu merupakan tempat yang akan berlangsung lah untuk jualan, program Jualan Rahmah Madani. Okay, sebenarnya banyak program ni setiap tahun, dan setiap dalam setiap tahun tu beberapa bulan ada beberapa tempat yang akan adakan Jualan Rahmah Madani ni. Cuma perlu ambil tahulah, tengok poster-poster yang telah pun dilampirkan oleh KPDN Sabah, di sana kamu boleh tengok, dan juga poster barangan program jualan di sana pun, di premis tersebut pun anda boleh tengok di sana. Ambil rebut peluang ni untuk membeli barangan keperluan dengan harga yang lebih murah lah. Sebab itu semua adalah bilang salah satu cara untuk kerajaan membantu mereka yang bilang kiranya mendapatkan harga barangan keperluan dengan lebih murah lagi. Okey, baiklah, kepada anda semua, seperti biasa tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu Afrin akan kembali lagi, dan Afrin akan terus tunaikan lagu-lagu permintaan kamu selagi ada masa ini. Kita dengarkan terus lagu permintaan seterusnya, lagu Selembut Sutra Nur Fatimah buat anda semua. Sabah FM, baguslah.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.
0: Baguslah Sabah FM.

0: kelas musim ke-15 ini? Sama-sama kita saksikan penampilan khas orkestra RTM yang akan mengiringi sepenuhnya malam yang bertemakan Majestic Batik. Dengarkan mereka secara eksklusif, dibawakan secara langsung menerusi laman rasmi Facebook Hiburan dan Music RTM Sabah dan siaran Radio Sabah FM Bagus Bah.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.
2: Bagus bah.

Pelaburan asing berimpak tinggi tidak pinggir peniaga kecil. MIHAS 2026, platform produk halal tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Musa Farudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: berita seterusnya. Unit Integriti perlu diperkasakan sebagai rakan strategik kepada pihak pengurusan. Perkara itu dinyatakan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Pendekatan itu penting bagi mengenal pasti kelemahan sistem serta membina budaya integriti yang kukuh dalam organisasi.
1: Unit Integriti tidak seharusnya dilihat hanya sebagai unit yang mengurus aduan dan pematuhan selepas sesuatu pelanggaran berlaku. Sebaliknya, unit integriti perlu menjadi rakan strategi kepada pengurusan dalam mengenal pasti risiko lebih awal.
0: Tan Sri Johari menegaskan kejayaan agenda anti rasuah secara keseluruhan bukan bergantung kepada jumlah tangkapan, pertuduhan atau sabitan. Sebaliknya, keupayaan menutup ruang rasuah dan memperkukuh tata kelola. Keperkembangan luar negara, Filipina menggantung sementara cukai eksais ke atas gas petroleum cecair LPG dan minyak tanah susulan lonjakan harga bahan api akibat perang di Asia Barat. Menurut Perintah Eksekutif Kerajaan, langkah itu dijangka mengurangkan harga LPG kira-kira 3 peso bagi setiap kilogram. Presiden Ferdinand Marcos berkata cukai berkenaan akan dikuatkuasakan semula selepas 3 bulan atau seminggu selepas purata harga minyak mentah Dubai bagi tempoh sebulan turun di bawah $80 Amerika setung. Indonesia akan menubuhkan agensi pengurusan tanah gambut dan bakau nasional bagi memperkukuh pencegahan kebakaran hutan dan tanah khususnya di kawasan gambut. Presiden Prabowo Subianto berkata agensi baru itu akan diletakkan secara langsung di bawah Presiden dan bukan mana-mana kementerian. Beliau turut mengarahkan 1,000 anggota tentera dikerahkan ke daerah terlibat bagi mendidik masyarakat mengenai pencegahan kebakaran. Pihak berkuasa juga akan terus menyiasat syarikat yang disyaki sengaja mencetuskan kebakaran. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat jago pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi mempertahankan gangsa acara 100 meter lelaki Sukan Asia tidak kesampaian. Selepas mengalami kecederaan pada aksi akhir, Azim menamatkan perlumbaan di tempat ke-8 sebelum menerima rawatan pasukan perubatan. Emas menjadi milik pelari Thailand Puripol Bunsun yang mencatat 9.90 saat sekaligus memperbaharui rekod Sukan Asia miliknya sendiri. Pingat Perak dan gangsa pula masing-masing dibenangi 2 pelari Oman. Dalam acara badminton, bergu wanita utama negara Pelitan M. Tinah membuka kempen dengan kemenangan 21-13, 21-11 ke atas pasangan Indonesia. Turut mara bergu lelaki Aaron Chia T. Kai Woon yang menewaskan pasangan Tajikistan 21-6, 21-6. Go Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani pula menyingkirkan wakil Taiwan 21-17, 21-14. Ketiga-tiga pasangan negara mara ke pusingan kedua. Sepak takraw, Ahmad Jaiz Harun Bahrun mengulangi kejayaan Sukan Asia selepas 36 tahun. Kali ini membimbing skuad negara meraih emas acara bergu berpasukan lelaki. Pada edisi Beijing 1990, beliau membantu Malaysia meraih emas sebagai pemain. Kejayaan terbaru hadir selepas skuad negara menewaskan Thailand 2-0 pada aksi akhir di Nagoya. Ahmad Jaiz bagaimanapun menyifatkan kejayaan pasukan lebih utama berbanding pencapaian peribadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaburan asing berimpak tinggi tidak pinggir peniaga kecil. MIHAS 2026, platform produk halal tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Merekah Dangmar Ezzah, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.
3: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

kisah kita. Iris. Cinta tak sempurna. Rokasia. Keningan rindu. Syarlina. Penjaga jodoh. Apis Pasha.

0: Rasa Hati Verika B.
1: Rasa hati ini selalu menggangguku.
0: Lagu manakah yang bergelar juara lagu kelas musim ke-15 ini? Sama-sama kita saksikan penampilan khas orkestra RTM yang akan mengiringi sepenuhnya malam yang bertemakan Majestic Batik. Dengarkan mereka secara eksklusif, dibawakan secara langsung menerusi laman rasmi Facebook Hiburan dan Music RTM Sabah dan siaran Radio Sabah FM Bagus Bah.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.
3: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
4: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, bagus.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.
4: Bagus bah.
0: Sabah FM.

Sampai di sini saja pertemuan kita dalam segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Hafrina akan kembali lagi bersama dengan anda semua insya-Allah mungkin hari Khamis minggu depan. Khamis lah mungkin, hari Khamis lah kalau tidak silap. Jadi teruskan lagi bersama dengan kami di Sabah FM. Dan esok hujung minggu kan, esok dan lusa hujung minggu, dan yang tidak ada perancangan untuk hari esok pada sebelah malam, jangan lupa untuk datang ke JKKN untuk menyaksikan Anugerah Carta Lagu Artis Sabah. Masuk percuma, jadi datang beramai-ramai, datang awal lagi bagus supaya dapat tempat duduk yang paling depan. Okay. Baiklah kepada anda semua, kita jumpa lagi selamat malam. Assalamualaikum, bye-bye.

Seksyen Hiburan dan Muzik akan mengadakan Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-15 pada 11 Mei 2024, Sabtu, bermula pukul 8 malam bertempat di Dewan Recital University Malaysia Sabah. 10 lagu akan berentap. Menanti akhirnya malam, Sierra. Sumpah Setia, Sentiana Ramli. Sumpah setia cintaku. Sakitku Bahagiamu,

Kisah Kita. Iris. Cinta Tak Sempurna. Rokasia. Keningan Rindu. Syarulina. Menjaga Jodoh. Apis Pasha. Menjaga jodoh bukan milikku. Mungkin ini bukan sayang. Velvet. Mungkin ini bukan sayang. Rasa Hati. Verika B.

0: Musim ke-15 ini, sama-sama kita saksikan penampilan khas orkestra RTM yang akan mengiringi sepenuhnya malam yang bertemakan Majestic Batik. Dengarkan mereka secara eksklusif, dibawakan secara langsung menerusi laman rasmi Facebook Hiburan dan Music RTM Sabah dan siaran Radio Sabah FM Bagus Bah.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.

0: Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nasional FM sentiasa di hati hari ini Sabtu 26 September 2026 bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah tepat jam 12:30 malam. Maka secara rasminya bermulalah waktu operasi geng burung hantu. Mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, frekuensi ini kita akan isi dengan pelbagai lagu, sedikit cerita, sedikit gelak. Mana tahu pejam celik, 6 jam ini akan terasa cepat berlalu. Terima kasih kepada rakan saya AJ yang telah menemani anda dalam Nasional Malam dari jam 8 malam hingga 12:30 malam tadi dengan lagu-lagu pilihan bersama. Nampak sangat seronok ya dia menyanyi tadi dengan anda. Tapi jangan risau, jangan sekarang, Mira sudah bersedia untuk temankan anda geng burung hantu selama 6 jam. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Nasional FM sentiasa di hati. Mira rasa ada satu perkara yang Mira rasa ramai orang buat tanpa sedar. Apa tu? Bila lagu yang kita suka dimainkan, tangan ni automatik nak cuba naikkan bunyi radio kan? Macam contoh tadi, masa lagu tu agak kuat sikit kan? Mira cuba naikkan sikit lah kan? Sebab rasa macam lagu tu, oh, lagu yang Mira agak suka jugalah kan? Jadi kalau lagu biasa pula, dengar elok-elok. Tapi bila lagu pagi-pagi ni, lagu kegemaran sendiri keluar, yang ni kita kena kuat sikit. Lagi seronok kalau dah lama tak dengar lagu tu. Baru berapa saat je lagu tu dimainkan, terus rasa macam ibarat jumpa kawan lama. Jadi kalau macam malam ni ada lagu kegemaran anda yang muncul, bolehlah naikkan sedikit bunyi radio tu. Okay, kita layan sama-sama dalam game Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia Puteri Kota daripada Ella. Nasional FM sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Jam sekarang menunjukkan pukul 1.03 minit pagi. Satu jam pertama dah selesai, tapi kita masih ada banyak lagi, masih panjang lagi masa kita untuk ditemani dengan lagu-lagu di Nasional FM sentiasa di hati. Malam minggu macam ni biasanya suasana lain sikit. Bagi sesetengah orang, mungkin esok tak perlu pergi kerja, jadi tak perlulah nak bangun awal pagi. Jadi waktu tidur tu mungkin mulalah dianjakkan, kejaplah 5 minit lagi. Sekali 5 minit tu bersambung-sambung lah temankan Mira sampai 6 pagi. Tapi Mira sukalah kalau macam tu kan, temankan Mira sampai 6 pagi, okey? Jadi kalau anda memang belum bercadang nak tidur lagi, terus temankan Mira. Dan mungkin mereka yang antara yang masih belum lagi tidur, masih berjaga lagi, mungkin adalah antara rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang Mira muat naik di Facebook muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya yang Mira boleh sapa sekarang ni ada Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Mira. Ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam bersama geng Burung Hantu 12.6, layan sampai pagi. Kita ada juga Nani Ani, salam malam GBH. Apa pun cerita hari ni, kita rehatkan minda sekejap, esok buka mata dan semangat baru dan senyuman yang lebih ceria. Saya suka mesej Nani Ani ni kan. Dia katanya jom teman DJ Mira malam ni santai sambil layan lagu-lagu. Selamat bertugas dan selamat mendengar semua. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Ita Chot, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira dan GBH, selamat tengah malam semua. Moh layan Radio Nasional FM sentiasa di hati sampai pagi, koma Ipoh hadir. Kita ada juga Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Butterworth, hadir bersama DJ Mira layan lagu-lagu best hingga jam 6 pagi, on terus geng. Kita juga ada Jumizan Atan, salam dari geng Wakaf Kampung Kangkarcha, sentiasa ada meneman GBH sampai pagi. Selamat bertugas DJ Mira. Okay, saya suka kalau orang yang memang sentiasa teman geng Burung Hantu sampai ke 6 pagi ni kan. Timbul Tawau dari Tawau, assalamualaikum semua buat DJ Mira, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Kita ada Nenek Ani pun ada juga ni, hantar ala comelnya stiker apa ni, burung hantu ni, tapi nampak burung hantu tu macam mata tu menahan-nahan je. Jadi walaupun saya kata terus temankan saya, tapi kalau anda rasa mengantuk, rasa penat, tak apa, jangan, pastikan anda dapat rehat secukupnya, okey? Kita juga ada Salji Apiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Dan juga selamat bertugas kepada mungkin ada yang masih bertugas. Selamat bertugas dan semoga semuanya berjalan lancar. Kita juga ada Princess Sue. Hai semua, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Akak Mira, Nasional FM sentiasa di hati. Okey, mungkin lepas ni insyaAllah Mira akan sapa lagi rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen. Tapi sekarang kita teruskan lagi dengan lagu daripada Bang Fizz, Extravaganza, Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia jiwa kelajuan daripada kumpulan Hujan. Walaupun lagu namanya Jiwa Kelajuan, bagi yang memandu sekarang, jangan tiba-tiba rasa nak berjiwa kelajuan ya. Jangan ya. Pastikan pemanduan anda mengikut had laju yang ditetapkan. Okey, tadi kita sebut pasal pemanduan, ni Mira nak sebut pasal pelayaran. Bila sebut pelayaran kan, Mira terfikir hidup kita ni pun kadang-kadang ibarat satu pelayaran atau perjalanan yang panjang. Ada masa semuanya lancar, ada masa kita kena ubah sedikit arahan sebab ubah arah sebab apa yang dirancang tak menjadi. Yang penting jangan cepat rasa perjalanan atau pelayaran hidup kita ni lambat hanya sebab kita tengok orang lain dah maju jauh ke depan. Kita kan selalu macam tu, nak bandingkan diri dengan orang lain, tak nak ya. Masing-masing ada laluan dan masa sendiri. Kita teruskan saja pelayaran kita, perjalanan hidup kita satu demi satu. Dan sekarang, Mira nak ajak anda untuk berlayar bersama dengan lagu daripada Mei, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

Imagine Dragons, Believer, National FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang akan Mira mainkan bertajuk Opera Hidup daripada kumpulan Wings. Kalau hidup kita ni sebuah opera, rasanya lengkap semua watak dia. Ada yang buat kita ketawa, ada yang menguji kesabaran, ada juga yang muncul sekejap tapi ceritanya kita ingat sampai sekarang. Dan kita sendiri pun tak tahu apa babak yang menanti esok. Kadang-kadang apa yang dirancang lain, yang berlaku pula lain. Itulah hidup. Skripnya tak selalu kita boleh tentukan, tapi kita tetap kena teruskan cerita. Kita teruskan dengan lagu Opera Hidup daripada Wings. National FM, sentiasa di hati.

0: seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi. Kalau dikira dari jam 12.30 malam tadi, dah 2 jam dah Mira menemankan geng burung hantu. Geng burung hantu pun temankan Mira. Okey, baik. Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat di segmen geng burung hantu di konti Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan dan peroleh kesihatan yang baik. Amin, amin. Katanya semakin tinggi pucuk kelapa, semakin kuat ribut melanda. Semakin bertambah iman kita, semakinlah kuat kita diduga. Tapi itulah orang kata Allah SWT tidak akan menduga hambanya jika dia tak tahu yang kita boleh, jika dia tahu yang kita memang mampu mengendalikannya. Jadi insyaAllah iman kita kuat untuk mengendalikan segala dugaan. Okay? Muhammad Muhaimin, Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Geng Burung Hantu bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Okay, kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Salam Sugulai Sejalai Kumang Sarawak. Hadir dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi semua. Selamat menjalankan rajin tu.

kasih yang baik hati buat akak Mira yang sangat manis comel. Oish, selalu happy ke? Ya, yeah, ceria. Semangat kan? Semalam kita dah sambut musim perayaan Pesta Kuih Bulan yang agak rancak meriah, suasana penuh ceria. Kami ucapkan Happy Mid-Autumn Festival buat semua komuniti masyarakat Cina di Malaysia, termasuk Sarawak dan Sabah. Semoga perayaan ini membawa berkat, harmoni, kemakmuran dan penuh warna-warni era perpaduan untuk menjamin tradisi adat, budaya serta warisan hidup kita. Saya rasa insyaAllah tak terlambat lagi untuk saya juga mengucapkan selamat menyambut Pesta Kuih Bulan. Kita juga ada Siti Hijanat Tajurahim Jannah, dia hantar good night and good bless, God bless. Okay. Nida Wahida, maafkan saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan semua geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dari Senai JB, meluncur menemani sehingga 6 pagi nanti. Kita ada Saljiah Piah juga, Nasional FM sentiasa di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda semua, okay? Kita juga ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira, waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat bertugas bersiaran di Nasional GBH. On terus dengan lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Nikmas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam awal pagi DJ Mira dan GBH. Layan Kota Baru hadir. Kita ada juga di PKA, amin. Assalamualaikum, waalaikumsalam dan salam sejahtera DJ Mira, DJ Manis, GBH Nasional FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH dengan info-info terkini, juga lagu-lagu popular yang disiarkan. Luncur mantap sampai pagi GBH. Okey, baik, insyaAllah lepas ini saya akan juga sambung menyantuni rakan-rakan pendengar kita. Jadi Mira rasa sekarang ni pukul 2.05 minit pagi. Mira rasa macam waktu-waktu macam ni paling seronok bila kita tiba-tiba terdengar lagu yang kita dah lama tak dengar. Bukan kita lupa lagu tu, cuma kita dah lama tak dengar. Jadi bila dimainkan semula, terus teringat zaman, tempat atau suasana masa kita selalu dengar lagu tu dulu kan. Jadi jam 2 ni kita teruskan lagi perjalanan muzik kita, perjalanan lagu kita. Mana tahu ada lagu yang Mira mainkan selepas ini yang buat anda cakap, eh, macam lama lah tak dengar lagu ni. Okay, jadi teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia, cukuplah sekali dari JJ.

0: Hai, saya Ariz Zafril. Teruskan mendengar Nasional FM 105.7 FM di Johor.
1: Sentiasa di hati.
2: Get it, say.
3: Pinjaman pribadi lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
4: Cathy, kenapa seronok sangat tu?
3: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
4: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Along, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
3: Betul juga kata kau. Terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
4: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
3: Ada hutang eh?
4: Ada.
3: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
5: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi lagu Pupus daripada Dewa. Okey, dah masuk, dah nak menghampiri jam 2.30 pagi. Mira nak buka satu topik untuk kita sembang sama-sama. Sekarang ni Mira baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin bersembang santai, boleh singgah sebentar di TikTok kita Nasional FM sentiasa di hati. Jadi topik apa yang Mira nak buka ni, mudah saja. Mira nak tahu apa satu benda yang anda rasa semua orang pandai buat tapi anda sampai sekarang masih tak pandai. Jadi boleh kongsikan, mungkin contoh tak pandai siang ikan, tak reti nak lipat baju cantik-cantik, ataupun setiap kali nak bungkus hadiah, hasilnya tu tetap nampak macam bungkusan nasi. Boleh jadi juga kan, kalau tak cukup seni tu, mungkin tak secantik yang kita mahukan lah. Jadi anda boleh singgah ke TikTok Nasional FM dan kongsikan. Kalau tak nak kongsikan pun tak apa, masuk je sembah santai juga, okay? Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Fauziah Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan. Nasional FM.
2: Nasional FM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Atri daripada kumpulan Jimbara baru saja dimainkan. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, lagu selepas ni tajuk dia Tak Kenal Maka Tak Cinta. Ha, betul juga kan? Macam mana nak jatuh cinta kalau berkenalan pun belum lagi? Tapi zaman sekarang ni ada juga yang baru kenal 2-3 hari dah panggil sayang, dah panggil baby, my love, darling, semua dah sweet-sweet, dah romantik semua kan. Hari ketiga tiba-tiba dah merajuk. Hari keempat, dah lah, saya bujang balik. Jadi jangan terlampau cepatlah nak romantik-romantik tu kan. Kena kenal dulu, jangan terlalu cepat nak serahkan hati. Nanti nama penuh dia pun belum tahu dah, sibuk fikir nama anak pula kan. Okay, kita layan lagu daripada Roy dan Francis Capital, Tak Kenal Maka Tak Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Nasional FM.
2: Hai, saya Ainaz. Sekilas Fakta.

Nasional FM sentiasa di hati. Lah, pejam selit, pejam selit. Dah masuk pukul 3 pagi. Lebih tepat sekarang pukul 3.06 minit pagi. Maksudnya anda sudah bersama saya selama 3 jam. Kita dah setengah perjalanan dah ni. InsyaAllah nanti lagi 3 jam lagi. Masih bersama, okey? Teruskan bersama Mira dalam Nasional FM sentiasa di hati. Okey, baik. Mira nak sambung menyapa, menyantuni rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Kak Nur Azila. Hai si cantik lah. Dia puji kita. Terima kasih Kak Nur Azila. Hadir Kampung Gajah Perak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas GBH Nasional FM sentiasa di hati. Okey. Dia hantar banyak ni stiker-stiker ni. Terima kasih Nur Azila. Kita ada juga Nur Isa. Kak Nur Isa kot ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manja manis. Dan geng burung hantu selamat tengah malam. Selamat bertugas. Nasional GBH terus on. Mantap terus. Kita ada juga Biah-Biah Sadong Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira dan GBH Nasional FM. Selamat bersiaran. Moga sihat selalu. Semoga awak juga sihat selalu. Kita ada juga Hazrul bin Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yo Senai JDT pun cakap hai. Hai. Kita ada Daat Red Sabah on. So dari Sabah. Kita ada juga Aniza Samin. Assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Amira Azman manja manis. Oh, penuh dia bagi tu. Waalaikumsalam. Di Nasional Malam segmen GBH Gang Burung Hantu 12 hingga 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih untuk lagu best berbagai rentak dari rock, slow rock, romantik, Hindustani, dangdut, irama Malaysia, lagu-lagu ketuhanan serta sering ditunggu-tunggu ulangan raudah bersama DJ Amira Azman manja manis di Nasional FM sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor dengan cuaca panas membahang ya walaupun dah tengah malam ni. Banyak kami naik kosong, okey? Jom layan lagu best ni, okey? Teman Mira sampai 6 pagi, okey? Kita ada CMS Fred. Hai DJ Mira, selamat bersiaran. Hadir dari Kuching Sarawak. Hai. Khairul Azlan Azlan. Waalaikumsalam DJ Mira. Saya nak lagu, boleh ke Kak? Saya nak minta permintaan lagu ke? Kalau nak buat permintaan lagu, boleh, tapi mungkin bukan di segmen Geng Buruh Hantu. Kita ada specific segmen untuk permintaan lagu, iaitu pilihan bersama. Nasional Malam, maafkan saya. Nasional Malam menerusi pilihan bersama 2.0. Mungkin anda tidak mengenali pilihan bersama 2.0. Minta maaf, tersasul pula. Dah pukul 3 pagi ni, mula tersasul ya saya. Jadi untuk saya beri sedikit keterangan, perkongsian, apa yang anda boleh buat ialah anda boleh pergi ke muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Setiap hari admin portal akan memuat naik gambar poster pilihan bersama 2.0. Dari jam 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Jadi anda hanya perlu tinggalkan komen, tinggalkan tajuk lagu, penyanyi dan juga mesej yang anda ingin sampaikan. Dan insyaAllah pada hari tersebut, hari kejadian tu, Nasional FM, Nasional Malam DJ-nya, sama ada Aizat Azam, Reza ataupun AJ akan menunaikan permintaan lagu anda. Okey, jadi siapa yang ingin dengan lagu anda dimainkan, jangan lupa pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak menyantuni pula rakan-rakan di TikTok Nasional FM. Okey, saya sudah bersiaran tadi dari jam 2 lebih. Sekarang ni kita ada yang saya sempat siapa di sini? Kita ada The Sale, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Echah 78, kita ada Bio underscore Mute, nah nama. Kita ada Kak Eno Maisa, kita ada siapa lagi? Ehsan Adelu, kita ada H, Osman Mat pun ada, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Azlan Abdul Wahid, sekejap ya. Kita masih lagi ada siapa? Azam, ada Khairul Anwar, ada panjang ni user 855-6711-069877. Panjang kita ada Hyat, kita ada Azri Razali, Saleha Muhammad, Sabariah Awang, Suratan Takdir pun ada, Jeffrey Jeff, Mr. Zavid Zapidah, ni 8833 Siti Saleha. Siapa lagi? Ramai yang beri salam sekarang ni. Kita ada Suratan Takdir. Suratan Takdir dah tadi. Nordin Ahmad pun ada dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersama-sama dengan Mira ataupun geng burung hantu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, Mira nak sambung. Mainkan anda lagu. Lagu seterusnya daripada Ella Kesal. Nasional FM sentiasa di hati.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasihlah kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop saya dengar ni akak cakap ni tau.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Kekanda Adinda daripada Monolog dan Atilia. Rasa macam romantik sangat kan kalau pasangan kita pakai Kekanda Adinda kan. Tiba-tiba lah pula kan rasa macam tu. Okey, kita ada di TikTok ni sekarang apa kita tengah membuahkan. Macam mana nak move on kalau dah kenal lama ya. Adalah di sini katanya dah 5 tahun dah kenal, rupanya lepas tu putus pula. Tak ada jodoh lah mungkin kan. Tapi masalahnya rapat pula dengan ahli keluarga tu. Jadi kita tengah berbual macam mana ni nak tolong move on kan. Kadang-kadang ialah bila kita dah lama mengenali orang itu, bukan mudah untuk kita nak melupakannya. Kadang-kadang dalam kita duduk diam-diam sorang-sorang, mulalah mengimbau kenangan lama kan. Jadi nasihat yang saya boleh berikan, kongsikan, bolehlah mula cari hobi baru, boleh orang kata luangkan masa dengan keluarga sendiri, dengan rakan-rakan, supaya tak adalah mengimbau kenangan lama tu kan. Tapi ialah bila kita bukan berada di situasi tu, senanglah kita cakap kan. Jadi saya doakanlah mungkin ada yang baru sahaja terluka hatinya, semoga hati anda tu terubati, mungkin dengan orang lain, ataupun kalau tak diganti dengan orang lain, mungkin dengan cara lain juga kan. Tapi contohlah anda dilukai dengan orang yang toksik. Toksik ni lain pula kalau orang-orang toksik ni kan. Sebab kita kadang-kadang kita ada satu tabiat ni, kadang-kadang benda yang elok kita simpan, benda yang dah rosak pun kita simpan juga. Alasannya selalu sama, mana tahu nanti kita nak guna. Contoh wayar lama, kotak telefon bekas yang entah apa-apa yang tak perlu disimpan pun bertahun duduk dalam almari tu kan. Sebab kita rasa macam takpelah, mana tahu satu hari nanti saya nak pakai lagi. Itu tabiatnya kan. Tapi bila kita fikir balik, bukan barang je yang kita susah nak lepaskan. Kadang-kadang manusia, orang yang dah banyak kali buat kita penat, sakit hati, dah bawa unsur-unsur negatif tak baik, semua ni dalam hidup kita pun masih kita simpan juga dalam hati kita kan, dalam hidup kita. Jadi kalau suatu atau seorang lebih banyak membawa perkara negatif daripada positif, daripada kebaikan, mungkin dah sampai untuk kita fikir semula ruang yang kita beri tu kepada mereka. Okay? Jadi barang yang tak perlu kita simpan tu, bolehlah kita mula kemas almari tu. Yang toksik, orang toksik pula, bolehlah kita kemas perlahan-lahan dari hidup kita. Okay? Kita isikan ruangan hidup kita, ruangan hati kita dengan orang-orang yang beri kita negatif pula, jangan, yang beri kita positif dan juga kebaikan. Okay, itu sahaja pesanan ringkas daripada Mira. Okay, jika anda ingin bersembang dengan saya dan juga Game Burung Hantu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM sekarang ni. Kita ada Chuck, katanya dia sedang pandu lori sekarang ni, on the way FDS Transport tak saya katanya. Kita ada juga Kak Yong Iza, kita ada Ishak, kita ada siapa lagi ni, sekejap ya, kita ada Norfishah Jaafar, kita ada Irfan, kita ada Ni8833, Siti Saleha, Lara Sufi, Aina, Faridah Juso, Zaid Beckham, Cik Jah, Umang Nomi, Farizal Awang. Kita ada siapa lagi ni? Kejap ya. Kita ada Ehsan Adlu, kita ada lah, ada juga nama Mira. Mira pun ada juga. Sama nama kita awak. Kita ada Lina Awang, Syah, Kak Ma, Khaira Arisha, Jamilah Muhammad Rashid, Medina Dahlia, ramai lagi. Okey. Okey, nanti kita sambung lagi. Okey, kita sambung dengan lagu seterusnya. Tadi kita sebut toxic kan? Ini dia Britney Spears Toxic. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu ni wey!

Itu dia gadis semasa daripada Nuna, dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Kita dah pun menghampiri jam 4 pagi ya sebenarnya. Itulah bila kita dah dengar lagu ni, dah layan lagu, tengok-tengoklah dah nak pukul 4. Lepas ni nak pukul 6 pagi dah, Mira pun dah habis bersiaran dah time tu kan, masa tu. Okay, Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, kita ada kejap ya. Kita ada Janet Zai, dia hantar stiker-stiker comelnya. It's a good day to be happy, ya. Sentiasa happy, okay? Sentiasa gembira. Kita ada Yus YMC, Mercedes Auto Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam perjalanan hantar anak ke UiTM Seremban, luncur terus layan sambil memandu kereta. Okay, hati-hati memandu, ikuti had laju, okay? Biar lambat asalkan selamat, okay? Kita juga ada YB Rajatun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Sihat walafiat ceria selalu. Kita ada Indra Angkasa, GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Yo PS, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu. Hadir kita layan sampai pagi. Okey, bagus, bagus. Ahmad Abbas Ahbas, layan GBH, selamat malam. Layan terus, okey. Kita juga ada Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan Kuching Sarawak Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Lin Roslinda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan geng burung hantu sekalian. Kita juga ada Mak Andak Izzat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Sunflowers, matahari nama dia, ya. Layan GBH dengan lagu best, selamat bertugas DJ Mira. Selamat tengah malam semua, Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Muhammad Nazaruddin Zaini. Salam geng burung hantu. DJ Mira, thank you main lagu-lagu best. Nazar daripada Pantai Dalam. Sama-sama. Kita juga ada Hasnari Zamzam. Selamat pagi Sabtu hari Minggu. Sabtu hari Minggu Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Aiman Taman Riau Miau. Salam, waalaikumsalam kat DJ dan sahabat bertugas dan layan Nasional FM di rumah Tawaf Sabah ni. Salam hujung minggu. Ramai ya yang nampak sangat seronok ya hujung minggu ni. Kita juga ada Antok Merotai Kecil dari Johan Setia. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Aduh, ucapan kepada Bos Yen, happy birthday yang ke-49. Tahun baru Cina yang akan datang tak lama lagi. Semoga bertambah isinya. Jom layan GBH. Jom layan, okay? Layan sampai habis. Hainul Jafar AJ, happy weekend. Selamat hujung minggu. Kita ada Sadin, Sadin, Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan, Bos. Mira happy-happy konti. Terima kasih. Okay, nanti saya akan sambung menyapa lagi. Beberapa lagi komen tinggal. Okay, seterusnya saya nak mainkan lagu bahasa Inggeris. Kalau ikutkan lagu ni, saya rasa kalau saya mainkan intro tu, orang yang membesar dengan muzik awal 2000-an mesti kenal penyanyi kumpulan lagu ni. Penyanyi kumpulan lagu ni. Kumpulan apa? Kumpulan Blue. Waktu tu memang zaman kumpulan lelaki yang cukup popular lah, kumpulan Blue ni. Dan Blue ni antara yang ramai peminat. Saya juga salah seorang daripadanya. Siap masing-masing ada ahli kegemaran sendiri. Kalau dulu pernah tampal poster Blue dekat bilik atau hafal lagu-lagu mereka, lagu selepas ni mungkin boleh bawa anda kembali ke zaman tu sebentar. Ini dia One Love daripada Blue. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rina, Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni, Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaallah. Mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaallah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia, kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk. Nada yang bagusnya, waliyadzubillah. Kanya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tak bagus, waliyadzubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ni, tak kira dimanapun bilang orang, yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, apa-apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah lupa sama kita ini. Kita saja selalu lupa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat yang mulia, kita sambung. Masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas cara jalan, ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain dan jangan merasa jalan kita lah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah subhanahu wa ta'ala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu, yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ, sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insyaAllah Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah ganda-gandakan. Itu tidak payahlah kita kira, biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa? Pastikan kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur, jangan ada karena itu atau karena ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kitalah paling berjasa, kitalah yang terpaling-terpaling ya. Jangan begitu, itu tidak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah Taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzu billah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita. Masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insyaAllah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik insyaAllah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas Renungan
2: Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa idh qulna

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: Wa idhi istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar.

0: الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Sabah FM.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
2: Engkaulah pilihan hati.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik, dan Pitas. 95.9 FM.

Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat.

Okay, baik. Selamat pagi dan juga salam pertemuan di hujung minggu 26 September 2026. Dalin menemani anda untuk pagi ini R&R. Relax dan rehat untuk pagi ini daripada jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari nanti. Mengharapkan hujung minggu anda dengan pelbagai perancangan yang penuh dan juga pastinya tersusun teratur.

Tahukah anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Okay, baik. Untuk anda, perhaps. Dan semoga anda hari ini ada jodoh dengan kita untuk mendengar Sabah FM sehingga jam 12.30 hari nanti dengan pelbagai pengisian dan juga info dan hiburan di hujung minggu. Mungkin ada di hujung minggu ni awal pagi, jarang kita nak keluarkan. Kita ingin luangkan masa yang lebih banyak bersama dengan keluarga di hujung minggu dan kita juga mengharapkan Sabah FM menjadi teman setia anda di rumah ataupun dalam perjalanan anda ataupun ketika anda bertugas ketika ini awal pagi, kadang-kadang hujung minggu ni ada yang masa awal sebab nak keluar awal dan kita mengharapkan anda terus juga setia dengan info kami di Sabah FM pada pagi ini. Sudah sarapan ke belum? Selalunya orang tanya saya, pagi-pagi DJ sudah sarapan ke belum? Sudah, pagi-pagi kita sarapan dulu supaya ada tenaga untuk kita menghiburkan dan juga bersuara di ruang udara Sabah FM. Bagus Sabah. Dan jangan lupa juga untuk anda terus mengantarkan ucapan anda di 019-490-4848 untuk kita kongsi-kongsikan cerita kita di hujung minggu. Mungkin hari ini perjalanan ni DJ, saya hari ini pergi ke sini, ada aktiviti dan sebagainya di sini. Boleh juga kan kongsi-kongsikan. Dan juga jangan lupa juga Facebook Sabah FM, kita kongsikan juga di sana. Anda boleh komen juga di sana, ada gambar Dalin kan di sana, boleh komen di sana. Okay, kalau belum like ataupun belum follow, kita follow TikTok mengenai Sabah FM dan juga Facebook Sabah FM. Di TikTok nanti Dalin akan cuba live ya. Seperti biasa di hujung minggu, kadang-kadang kalau ada masa Dalin akan live untuk anda saksikan sendiri bagaimana kita bertugas secara langsung bersua melalui TikTok Sabah FM. Okey, jangan lupa juga malam ini kelas 16. Okey, fikir-fikirkan. Okey, kalau awal pagi ataupun waktu siangnya tidak keluar, pada malam nanti bolehlah kita sama-sama sokong ataupun anda ada artis-artis sendiri yang ingin sokong untuk kelas pada malam nanti. Okey, anda boleh datang di auditorium JKKN Sabah. Saya nanti masuk adalah percuma, jangan risau. Tapi risau hau hari ini. Alah, saya tidur dan sebagainya, tapi jangan risau, itu adalah percuma untuk anda saksikan sendiri. Okey, beberapa artis yang akan berentap untuk mendapat gelaran juara kelas ke-16 pada musim ini. Jadi kita berhibur dengan lagu daripada Damar Izzah Mawar Marakah yang juga akan turut di pertandingan di pentas kelas pada malam nanti.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Lagi Aku Cinta Dia, lagu yang dinyanyikan oleh Krishi. Semangat anda terhibur dengan lagu yang telah pun Darlene mainkan untuk anda pada pagi ini, yang juga baru mengikuti siaran kita. Terima kasih juga. 6.40 minit pagi untuk jam pertama R&R, Relax dan Rehat. Hari ini 26 September 2026, kita akan bersiaran. Darlene akan menemani anda dari jam 6 pagi hingga jam 12.30 hari nanti. Dan sebentar kita kongsikan dulu ramalan cuaca untuk negeri Sabah, di mana pada hari ini pagi hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, khususnya malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman juga. Ini untuk ramalan cuaca. Untuk yang lebih apa lagi banyak, anda juga boleh ikuti di Met Malaysia untuk ramalan cuaca hari-hari. Di appsnya pun ada. Jadi jangan risau kalau rasa-rasa mau pergi mana-mana dengan perancangan ataupun aktiviti yang ingin dijalankan setiap hari, boleh rujuk di Met Malaysia untuk ramalan cuaca agar perjalanan anda dan juga aktiviti anda dapatlah kiranya anda rancang dengan sebaik yang mungkin. Terima kasih untuk anda yang sedang bersama dengan Darlene juga di live TikTok My Sabah FM. Terima kasih. Ada yang juga titip sana dan ada yang share live dari, terima kasih ya. Sebagai mini love untuk kamu. Hujung minggu adalah waktu untuk santai kita sampai-sampai kita dengar lagu kegemaran masing-masing. Selagi boleh Darlene tunaikan, Darlene akan tunaikan. Dan juga tepat jam 7 pagi nanti kita akan juga siarkan utama 7 pagi dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Sebelum itu kita berdua dengan lagu di Marshmallow, El Mericu untuk anda. Nanti juga ada lagu Hindi untuk hiburan anda di pagi ini untuk R&R, Relax dan Rehat di Sabah FM.
1: Vamos, listo. Salud muchacho, por esa mujer.

Jambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan dan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan

kawasan lagi, Tanah Merah Kelantan, Langkawi Kedah dan Besut Terengganu mencatatkan bacaan baik. Malaysia menggesa kerjasama masyarakat antarabangsa dalam usaha menangani konflik di Myanmar termasuk berkenaan isu kewarganegaraan. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan menyeru semua pihak untuk berkongsi tanggungjawab membantu negara-negara yang menjadi tuan rumah kepada pelarian Myanmar. Beliau juga menyatakan bahawa Kuala Lumpur kekal prihatin terhadap krisis kemanusiaan dan konflik berpanjangan di negara itu. Jelas beliau penyelesaian jangka panjang perlu bagi memastikan pelarian Rohingya dapat kembali ke Rakhine dengan selamat, sukarela dan bermaruah. Luar negara, Iran menawarkan pelan untuk membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari kepada Amerika Syarikat sekiranya syarat yang ditetapkan dipersetujui. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu disampaikan melalui Qatar selepas rundingan dengan utusan Presiden Donald Trump Steve Witkoff. Antara syarat yang dilaporkan termasuk gencatan senjata selama 7 hari di rantau Asia Barat termasuk Lebanon, pembebasan asetnya yang dibekukan, penghapusan sekatan terhadap ekspor minyak dan penamatan sekatan laut yang dikenakan Washington ketika ini. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa operasi dan mandat agensi bantuan dan kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian Palestin di Asia Barat, UNRWA, kini dalam bahaya. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menegaskan UNRWA beroperasi dalam keadaan tekanan luar biasa dengan hampir 400 kaki tangannya di Gaza terkorban manakala ratusan premisnya di wilayah Palestin yang diduduki tidak dapat diakses, mengalami kerosakan teruk atau musnah sepenuhnya. Tindakan itu sama sekali tidak boleh diterima dan bercanggah dengan piagam PBB. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi untuk sekurang-kurangnya mempertahankan pingat gangsa acara 100 meter lebur selepas berdepan detik memilukan akibat kecederaan pada aksi akhir. Pelari berusia 22 tahun itu terpaksa akur menamatkan saingan di tempat ke-8 dengan catatan 14.65 saat. Emas acara itu dimenangi pelari sensasi Thailand, Pripol Bonsun dengan catatan 9.90 saat, rekod baharu kejohanan. Pingat perak dan gangsa menjadi milik atlet Oman. Kedudukan pingat terkini menyaksikan China terus unggul di tangga teratas dengan 98 emas, 37 perak dan 24 gangsa. Jauh meninggalkan tuan rumah Jepun di tangga kedua dengan 28 emas, manakala Korea Selatan ketiga. Sementara itu, Malaysia di kedudukan ke-11 dengan 4 emas, 1 perak dan 5 gangsa.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, peruntukan usahawan peniaga kecil dijangka ditambah. Ekspor halal Malaysia disasar RM80 bilion menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Okey, baik, daripada Syamir Azmi, sempurna. Kita sebenarnya tidak sempurna dan kita juga diciptakan untuk saling melengkapi. Ha, kalau kita tidak sempurna, bukan bermaksud kita ini tidak sebaik orang lain. Kita juga ada keistimewaan masing-masing dalam kehidupan kita. Okey, baik, terima kasih kepada Yan Yana. Okey, selamat pagi. Happy duty RNR. Semoga ceria dan lancar sehingga penghujung siaran. Wish birthday buat makcik tersayang Salina Tamin yang berada di Sembunan Lama. Moga dikurniakan kesihatan yang baik-baik. Semoga sihat-sihat selalu ya kepada makciknya, iaitu Salina Tamin yang berada di Sembulan Lama. Syok-syok lagu kita dijalin. Syukur. Itu yang saya suka. Bila kamu terhibur dengan lagu yang Sabah FM mainkan untuk kamu sambil-sambil kamu menjalankan aktiviti harian kamu, sambil-sambil kamu layan Sabah FM. Jangan lupa breakfast, Yan Yana. Baik, terima kasih. Tidak dilupakan kalau breakfast tu. Bangun pagi, harusnya kita minum air kosong, suam, bukan sejuk, suam ya, suam. Tiap hari terlampau banyak dalam satu gelas atau satu cawan tu pun cukup sebenarnya. Dan seterusnya Arne, selamat pagi, selamat bertugas dalam RNR, semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran dan selamat berhujung minggu. Arne hadir dari Sembulan, ucapan buat rakan-rakan pendengar setia Sabah FM di mana saja berada. Selamat berhujung minggu buat kamu semua dan semoga sihat-sihat selalu di samping keluarga tersayang. Okay, terima kasih di Dalin Layan Sabah FM, bagus bah. Terima kasih kembali kepada anda juga Layan Sabah FM. Sambil-sambil anda juga follow, ikut follow TikTok My Sabah FM. Okay, saya awarkan lagi Dalin live di TikTok sekarang ini. Tapi sampai bila tu nak tahulah. Nanti tiba-tiba Dalin tutup. Nah, tidak sempat kamu tengok ah. Selamat pagi Michael Jafar. Okay, terima kasih. Dan dari tadi lagi macam-macam yang ditanya, persoalan dan sebagainya, kita akan cuba juga kongsi-kongsikan bersama dengan anda. Dan seterusnya ingin kongsikan info ini. Okay, pagi. Sekiranya kita ni kadang-kadang kita ada keminatan sendiri, pemikiran sendiri berkenaan dengan gula perang versus gula putih. Mana yang lebih baik sebenarnya? Mana yang kamu suka? Jadi kita kadang-kadang pernah dengar kalau gula perang ni lebih sihat berbanding gula putih. Tetapi betulkah itu? Itu saya cuba kongsikan ini. Okay, faktanya gula perang dan juga gula putih mempunyai nilai kalori dan kesan kesihatan yang sama sebenarnya. Walaupun terdapat sedikit perbezaan dari segi warna dan kandungan nutrien, kandungan kalori dalam kedua-duanya adalah sama. Dari aspek kesihatan, khususnya indeks glisemik GI, tiada perbezaan. Jadi dakwaan bahawa gula perang lebih sihat daripada gula putih adalah tidak tepat. Kedua-duanya mempunyai indeks glisemik GI serta nilai kalori dan nutrien yang hampir sama. Dan kedua-duanya tetap mengandungi glukosa dan fruktosa. Apa jua pilihan anda, gula tetap gula. Gula tetap gula, dia manis macam juga senyuman kita. Okay? Tetap manis itu yang terbaik. Semoga orang di sekeliling kita juga diberkati dan juga mendapat motivasi. Sama ada gula perang atau gula putih, pengambilannya masih perlu dihadkan dalam pengambilan makanan harian bagi mengurangkan risiko penyakit kepada kesihatan kita secara umumnya. Jangan terpedaya dengan warna, kenali fakta buat pilihan yang lebih bijak. So kita disarankan untuk gula, apa ni, apabila kita ambil gula, kita kurangkan pengambilan gula sebenarnya, kurangkan kemanisan tu. Itu adalah lebih baik sebab kadang-kadang dalam makanan kita ada sudah gula sebenarnya. Kita tidak sedar. Kita kadang-kadang fikir gula itu dalam bentuk gula yang bisa kita nampak dalam yang apa ni, yang kita ambil. Tapi kadang-kadang dalam makanan kita memang ada sudah gula. Okay, kandungan gula itu memang ada. Saya bukan doktor, tapi itu yang saya baca melalui beberapa laman kesihatan juga. Ini daripada Nutritionist Kementerian Kesihatan Malaysia yang saya rujuk lah, ya kan? Bukan dari saya sendiri ya, saya rujuk juga ni. Nanti jangan salah ilmu yangnya, nanti saya pula kena salah. Okay, untuk anda tu setia mendengar kami di Sabah FM 7:22 minit pagi dan masih setia bersama dengan Dalin untuk menghiburkan anda dan juga pastinya berkongsikan info dalam RNR hashtag relax dan rehat daripada jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari pada hari ini 26 September 2026. Bintang kehidupan Yanti Ari dan juga Roni di Sabah FM, bagus bah.

Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Okay, baik, terus temani anda di Sabah FM untuk rangai hujung minggu kita. Relax dan rehat RNR. Anda bertemankan saya, Darlene, hingga jam 12 tengah hari nanti. Rasanya untuk kita kongsikan literasi pertahanan memperkukuh pengetahuan, kesedaran dan kefahaman masyarakat terhadap kepentingan keselamatan serta kedaulatan negara. Jadi, pertahanan negara bukan hanya soal ketenteraan sahaja. Di mana masyarakat yang celik pertahanan menjadi sebahagian daripada kekuatan dan ketahanan negara. Dan kita kongsikan sedikit berkenaan dengan literasi pertahanan nasional. Dan hari itu pun kita telah juga bawa tetamu istimewa kita ke Konti untuk kita kongsikan berkenaan dengan literasi pertahanan nasional ini, untuk kita fahami sebenarnya di mana literasi pertahanan adalah usaha untuk usaha berterusan bagi meningkatkan pengetahuan, kesedaran dan kefahaman masyarakat mengenai kepentingan pertahanan negara, ancaman semasa serta peranan setiap lapisan masyarakat dalam menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Mungkin kita fikirkan selama ini kita duduk selesa dan sebagainya, tapi tiada tanggungjawab kita. Sebenarnya kita ada tanggungjawab juga sebenarnya. Bukan dari segi yang macam ketenteraan lakukan, tapi dari segi masyarakat lah maksudnya, kalau saya faham. Inisiatif ini sebenarnya menekankan bahawa pertahanan negara bukan semata-mata berkaitan dengan aspek ketenteraan sahaja, tetapi turut melibatkan kefahaman masyarakat terhadap kepentingan pertahanan serta peranan yang boleh dimainkan dalam menyumbang kepada keselamatan dan ketahanan negara. Selain itu juga di mana literasi ini sebenarnya memperkasakan rakyat untuk mengenal pasti dan memahami ancaman terhadap negara, seterusnya membentuk sikap proaktif, bertanggungjawab dan cakna dalam menyokong usaha pertahanan demi kelangsungan keamanan dan kemakmuran negara. Kadang-kadang kalau ada lubang-lubang yang juga macam boleh membahayakan keadaan ataupun keselamatan negara, mungkin berpuncak daripada yang kita tidak jangka. Jadi itulah kita sebenarnya perlu memahami sebenarnya, seperti yang diperjelaskan oleh tetamu kita pada hari itu berkenaan dengan apa sebenarnya literasi pertahanan nasional yang diusahakan untuk diperkenalkan dan difahami kepada masyarakat kita. Apapun, terima kasih. Ada dibilang yang ikuti saya di live TikTok My Sabah FM. Okay, ada yang tersilap masuk bilik. Dia bilang dia mau masuk pergi Sabah V, tapi dia termasuk Sabah FM. Kami berjiran sebelah ya, Sabah FM di sebelah dan Sabah FM di sini. Darlene menemani anda untuk RNR. RNR itu relax dan rehat daripada jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari nanti. Darlene menemani anda. Nanti kita akan kongsikan lagi info yang menarik dari masa ke semasa, dan semoga hari anda terus juga ceria bersama dengan kami di Sabah FM. Semoga aktiviti hari ini berjalan dengan lancar, apapun perancangan anda sentiasa lancar juga. Dan kalau sedang dalam pemanduan ketika ini, kalau juga sedang memandu yang balik dari bertugas, kalau mengantuk mungkin bolehlah kita berhenti rehat di bahu jalan yang selamat, yang dibenarkan, dan juga kita boleh kasih segarkan balik mata kita agar perjalanan lebih lancar dan selamat sampai ke destinasi masing-masing. Nanti kita akan dengarkan lagu dari Gunta Beat, Lumangat Aku Dika. Dan sebelum itu, dengarkan dulu daripada Rusdi Shah untuk anda, Bukan Milikmu di Sabah FM. Bagus banget.

Okey, baik, itu antara lagu yang pastinya bertanding dalam kelas ke-16 pada malam nanti. Okey, kita harapkan anda juga meluangkan masa dan sokong ramai-ramai untuk menyaksikan dan menyokong artis mana yang anda mahu dan juga anda ingin dia menang untuk carta lagu artis Sabah pada malam ini. Okey, jangan lupa, jangan lepaskan peluang. Kalau jauh pun boleh juga tengok melalui RTM Klik. Boleh di sana, di sana kita boleh dengar siaran juga. Dan selain itu juga, kalau dekat-dekat tu bolehlah pergi ke auditorium JKKN Sabah untuk anda datang sendiri. Percuma, tidak perlu bayar tiket untuk masuk. Anda boleh saksikan sendiri pelbagai persembahan persembahan sampingan yang menarik, sebab tadi Dalin ada tengok jugalah yang full dress rehearsal ataupun raptai penuh yang telah pun diadakan semalam. Memang sangat menarik dengan pelbagai persembahan juga yang akan anda saksikan pada malam nanti. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda sama-sama meriahkan dan juga sokong artis mana yang anda ingin jadi juara untuk kelas musim ke-16 ini nanti. Jangan nanti kalau tidak sokong macam mana? Alah, artis kegemaran saya kalah, bilang. Tapi itu terpulang kepada anda. Rezeki ada di mana-mana. Kalau ada menang, itu adat pertandingan kita. Itu antara yang kita boleh wawarkan kepada anda. Jangan lupa malam ini, okey, jangan ketinggalan. Kalau dekat-dekat tu bolehlah hadir dan datang sendiri untuk sokong. Jadi anda bolehlah juga dapat saksikan pelbagai persembahan menarik, tarian pun ada, dan juga saya nawarkan sedikit kepada anda juga yang malam ini anda boleh datang. Happy birthday untuk kau DJ. Ay, birthday saya kan hari. Oh, okey, dapat jugalah, bolehlah juga dalam setahun. Bangga juga saya lah banyak kali birthday. Selamat pagi Jamie, syukur, terima kasih yang live bersama dengan Dalin di My Sabah FM, itu TikTok Sabah FM. Ya, terima kasih juga ya. Dan ini daripada rakan pendengar kita di Wasabi kita, Emma. Selamat bertugas ya DJ Dalin, Bofat hadir. Baik, terima kasih, semoga sihat hari ini Emma. Dan juga tadi ada rakan pendengar kita di live TikTok Sabah FM, dia dari Semenanjung. Sekarang ini bertugas di Semenanjung. Dia bilang keadaan cuaca di sana masih lagi tidak begitu baik jugalah, masih lagi cerbu. Apapun untuk anda, jaga kesihatan. Kalau sakit, pergi jumpa doktor. Jangan lepaskan jangan lambat-lambatkan keadaan, nanti melarat, kita juga yang susahkan. Betul ke tidak? Betul. Apapun, kita kongsikan lagi nanti info bersama dengan anda. Kita dengarkan daripada May sendiri di Sabah FM. Bagus bah.

Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipendora dan Sabah FM. Bagus bah?